0: Muslera lakukan tendangan gawang sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah, ada Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera, kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke negara tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih, Bung Tomo ya, pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, itu dia. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar, namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek, sama punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte, ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali, dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan, Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon. Itu Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan. Berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Bayul Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte. Berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri. Masih mencari celah, pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay, yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi, pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih, karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Bersiap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan. Sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya. Tendangan dari Lamine Yamal namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit diberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera jaga gawang. Pernah berkiprah di Liga Italia, sudah dilakukan sundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai. Serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri. Mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi. masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, balik belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola. Melebar dia yang dituju adalah Oyarzabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay kali ini. Gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira. Hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan yang dituju ada Darwin Nunes. Namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana. Melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana. Balik lagi ke belakang ada Merino. Ke tengah dia adalah Porte. Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah. Pendek saja dia kepada Rodri. Kembali kepada Laporte. Ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang kali ini ada Rodri, umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah Lamine Yamal. Sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengamanan 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
0: Tapi Yamin.
1: Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan, umpan sangat jauh dan terukur ya dari sisi kiri ke sayap kanan. Namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte. Kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka. Umpan langsung terobosan kali ini juga ala Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola. Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana. Melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia. Kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana. Terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia. Yang dituju kembali adalah Darwin Nunes. Ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung Uruguay mencoba melakukan terobosan, namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri. Baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Terus masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra, silakan.
0: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri. Namun mencoba dibayang oleh Llorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini. Spanyol mencoba mengeluarkan bola namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol. Kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunez, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, penguasaan bola ini.
2: Betul, Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiore Roja.
0: Iya, kanan terus mencoba dilakukan Spanyol. Kini adalah Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí, masih Cubarsí menguasai bola, menatap ke depan, kerjasama dia sama dengan Rodri, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Yamal, langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini. Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, jadi perebutan daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran. Angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunez yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsí. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba memaju, Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan Spanyol, lepaskan tendangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh, sekulit bundar, jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanan sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah, mundur ke belakang kepada Laporte, sodorkan saja kepada Cubarsí. Cubarsí pada Rodri, kapten kesebelasan, kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri, mencari celah sektor sebelah kiri, alirkan mencoba ke kanan, mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria, sodorkan lagi umpan 1-2 dipegang oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay, yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi Alex Baena, mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan cepat, Pedri kini menguasai bola.

0: pertahanan kini. Pertahanan dari Uruguay, Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil, berbuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Danubio. Alex Baena siap-siap sudah lakukan kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya, lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri, mencoba menatap ke depan. Pedri alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi, sodorkan lagi ada Rodri, ada Lamine Yamal tadi umpan maksudnya namun ketatnya, mencoba lagi dikuasai, ada Lamine Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lamine Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah, oh dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, pertabrakan dengan Kukurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan kembali kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan kepada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi kepada Laporte di tengah. Ini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte. Permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba membangun perlahan. Nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Lorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Lorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas kepada Laporte. Mencoba menggiring perlahan Laporte. Ada Rezaba atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau. Ada yang dikejar oleh Swain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Lorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Lorente. Lorente sektor berkiri, kiri ke bola ke tengah, berbahaya, ada di sampai sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan dari kotak penalti tadi, pergerakan dari Lorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Baena. Masuki menit ke 23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Cupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
1: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru.

0: karena belum ada pemain yang pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik, dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
1: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
0: Betul, betul.
1: Ya, ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
0: Dani Olmo, masuk. Betul.
1: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
0: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah hydration break ini.
1: Iya. Tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi di pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan pressing di atas?
0: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya possession yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo, semakin ya. Menarik menit-menit ke 26 di babak yang pertama ini.
2: Iya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pergar kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Nunes yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk kartu Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi keserangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo? Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri. Kali ini Lamine Yamal membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Kakares Baena, masih kaki dengan Kakares, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah, yang dituju adalah Darwin Nunes, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar sana 13 ada Varela, masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Akares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Kares. Kali ini masih menguasai bola, kembali kepada Oliveira, ke Kares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol, wah Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Nunes masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon, tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Nunes di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, yang membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah masuk di menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi Pedri nomor punggung 20, bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay, Kukureya kembali ke belakang, ke kanan dia ada Pau Kubarsi di sana, Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola kali ini, Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte. Di sisi kiri pertahanan Spanyol sudah masuk dari tengah kali ini. Dan dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Pemain nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunes, pendek Darwin Nunes. Kali ini menurut 14 Canabio, menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur. Yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil. Masih coba dilakukan Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan terobosan, umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasai oleh Spanyol, menit 30 pertandingan. Laporte masih menguasai bola, belakang dia ada Kubarsi di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan, Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan Bali, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canobio di sana. Canobio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canobio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol, namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini, tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi, mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia Baena pada Rodri, kembali kepada Kubarsi. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Kubarsi, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung kiriman umpan, nah, sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Kubarsi di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan, pendek, umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Kubarsi, Rodri tadi maksud saya, kemudian kepada Kubarsi kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk sudah Lamine Yamal, coba untuk menari-nari dia, melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal. setidaknya sampai 4 pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20, Pedri. Putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong. Kanan dia. Kali ini butuh dukungan dari Kubarsi. Masih kembali lagi kepada Pedri. Sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri. Masih menguasai bola, Rodri mencari rekannya kosong. Geser ke kiri, ke Kukureya. Tengah lagi kali ini, Laporte. Masih di jantung pertahanan dari Uruguay, main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong, betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Main nomor 16, Oliveira, bekerjasama dengan Ugarte di sana. Masih ngulur-ngulur waktu lagi, main-main Uruguay, lebar ke sisi kiri, main nomor 25 di sana, Sanabria. Kembali lagi pada Ugarte, ke belakang jauh, kali ini masih di sektor pertahanan mereka kembali. Pemain-pemain Uruguay, Oliveira, masih belum tampak tusukan-tusukan karena saking masih ketatnya ini pertahanan dari kedua tim. Sesekali memang ada mampu kedua tim menciptakan peluang, namun masih mencoba kali ini. Uruguay melewati dua pemain Spanyol, masih Uruguay melakukan serangan, tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya, nomor punggung 6, maaf, Bentancur, dari luar kotak penalti, masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
0: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi, bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur, dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan, dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
1: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte, langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay, Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Llorente di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Llorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Llorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Kubarsi, ada Laporte, mencoba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Kubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, membentur lagi tadi umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kaya kemampuan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Korea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol, kini menguasai bola. Kubarsi sodorkan saja kepada Llorente di sektor sebelah kanan. Llorente kembali mundur ke belakang pada Kubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri juga, mencoba menatap diri ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 ya, Oyarzabal nampaknya, maksudnya tadi langsung bagaimana pulit wasit bermain bunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali, ya pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol mencoba membangkit kembali. Oyarzabal, kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari atau ya melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon angkat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan kepada Merino, kerjasama dengan lagi bersama Pedri. Pedri dibayangin oleh 4 pemain dari Uruguay, namun dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Dibayangin ketat Pedri, sodorkan kepada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente, saya mencoba membantu Lorente, kirim ke bola ke tengah, lagi lagi mencari pemain Indonesia, lagi Baena, gempa ke gol. Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun yeah, akhirnya mampu bisa dia manfaatkan tadi.
0: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan dan akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya, ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya,
1: ya
0: terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay. Terlihat memang tidak tepat membaca bola dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
1: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera
0: ya,
1: dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena yang tadi. Bagaimana ada 2 pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
0: betul. Dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
1: cenderung pelan
0: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
1: Ya betul sekali, bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang masih tergeletak
0: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
1: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain ini.
0: Iya, itu dia memang yang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi, bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
1: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, main dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Jadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
0: Ya, ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik. Terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
1: Ya. Menit-menit akhir babak yang pertama. 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Coba melakukan tekanan, sodorkan saja ke Barsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan, ada Llorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De La Cruz yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sodorkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di rapatan sendiri. Nomor punggung 6 tadi
2: Oliveira,
1: maksud kami Oliveira, nomor punggung 16, kemudian kepada Caceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
2: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
1: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Llorente di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola, ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan dari kotak penalti dari Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Bali patah lagi, upaya lagi Llorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde, Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini, juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini. Bagaimana aksi dari Federico Valverde? Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri, lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah, ada Pedri, mengambar lagi di sektor sebelah kiri, ada Rodri, sama 1-2, masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring pelahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi. Oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Zabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Seseres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit. Waktu tambahan ini nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Nunes tadi sempat coba menguasai bola. Lagi De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri. Terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi berebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
2: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte. Kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Llorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay. Kali ini pemain nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay coba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada 2 bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
1: Nomor 6 Merino.
2: Merino. Pantai Merino ya.
1: Pantai Merino Ancol.
2: Oke, ya. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Nunes, namun tidak berhasil. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13, Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, 2 pemain Spanyol membayangi kali ini, masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol, berhasil curi bola kali ini. Sektor kanan pertahanan dari Spanyol, Cucurella, belakang dia Laporte di sana, melebar kepada sang penjaga gawang Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini, mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Nunez, namun apakah dalam posisi offside Darwin Nunez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14, depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk buka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi, spekulasi coba dilakukan oleh Rodri namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jubri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jipri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola, dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap

0: cetak gol, itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi yeah, menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan tunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
1: Iya. Jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
0: Iya, iya, saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
1: Iya.
0: Tapi

0: besar tentu bukan hal yang bagus.
1: Ya. Saya kira memang ini Piala Dunia begitu ya.
0: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya, kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
1: Ya, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi, salam olahraga.

0: Ya.
1: Iya.
0: Satu-satu ya.
1: Satu-satu nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Iya.
1: Imbang,
0: iya. Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak ya, Pak Opu ya.
1: Iya. Dengan di sana operasinya.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Opu. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Bung Zaini.
0: Iya. Silakan Pak Toto.
2: Ya, Toto. Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Ya.
2: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol.

0: waktu babak pertama tadi dengan situasi yang ada sekarang, ya artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar karena memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
1: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya. Ini tentu masih akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jepri ya, di babak kedua.
0: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya. Kalau kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Pinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Nunes. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera, digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan

0: tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga, Betancourt, dan juga Van Valverde, kemudian Ugarte, sebenarnya bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
1: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua, kita menjelang warta berita pukul 9, pukul 8 ya waktu Indonesia Barat.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta.
1: Ya, pendengar, demikian kami sudah bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran Piala Dunia. Dan kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setelah warta berita kami akan kembali melanjutkan pertandingan Uruguay versus Spanyol ke Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Canobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan cetak gol dari Spanyol. Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bersebas, bola bersiap-siap, ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakah akan menendang ruang, bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal mencoba gedor Araujo, apa yang sudah dilakukan, terjadi benturan tadi, halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde, parang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, parang ke dalam nampaknya dilakukan nomor punggung 25 dari Sanabria, sodorkan saja mundur ke belakang. Rivera sodorkan lagi ke sisi kanan, De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi, hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal dekat lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Kubarsi. Masih Kubarsi, coba Lorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Kubarsi kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Lorente. Lorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Lorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Kubarsi. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini, menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rochet menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Roset, melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba ke Araujo, mencoba mengejar namun lebih dekat kepada Unai Simon, lalu kepada Lorente di sisi kanan. Spanyol kini menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Kubarsi, terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurella kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang berikan, sodorkan bola kepada Canobia. Canobia kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, dibayangi ketat oleh Cucurella. Masih Canobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Canobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba bangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapatkan dekedai Bewin Tancur, sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masuk ke kiri dan ke kanan, tapi dia pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur disambil dengan Valverde, sodorkan lagi ke Araujo. Kepada Bentancur kembali, Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Canobio tadi, maksudnya terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Canobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
2: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari main nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay yang membawa kedudukan. Sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0 dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet, yang dituju adalah Darwin Núñez di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon berikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan, namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi, ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay, masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil memenuhi sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian

0: Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon, melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, pemain nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal, sudah dilakukan tangan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay, namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, pendek dia kepada pemain nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Pubarsi, kali ini Llorente terjatuh satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya, tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian. Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo, nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini? Apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mengatakan serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola. Cucurella, pendek dia pada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí coba langsung umpan ke depan yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi, masih bisa diatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini, ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
1: Ya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya tipikalnya hampir-hampir mirip ya, kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box, tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya, artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik, jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol, karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua para pemain dari Uruguay masih sangat agresif, bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal position.
2: Ya, baik Bung Jupri, kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain yang dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi. Araujo harus direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos.

0: Korea. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja adalah Dani Olmo. Kini menguasai bola. Masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh. Bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran. Langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, tolong-tolong, Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih, Bung Jupri.
1: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
0: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum menciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja. Sektor sebelah kiri ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing. Namun sayang, dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini, kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing. Namun terlalu jauh datangnya bola, lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dengan gawang. Dan ini sekarang Pino gantian pemain lagi, akan diberikan gantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memainkan serangan, ada Oyarzabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan Sergio Oliveira tadi, sodorkan ke depan, coba direbut tadi, masih pemain Uruguay alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelilingi oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola, Araujo berputar otak-atik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo, terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi bersama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, di persamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bu. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
1: Ya, ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Hmm. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya, dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Hmm. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes, dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
2: Ya.
1: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan. Tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
0: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
1: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil, dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
1: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan, artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya, untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing, karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya, itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing, harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi soalnya, persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
0: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
1: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan, karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
0: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan pada Lorente. Tekanan tadi di Lorente. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang. Dan waktu 16. Ada lagi Saceres, sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain. Mumpung 18, dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Parang ke dalam, bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola, Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Llorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangi ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayang atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, hadirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal, berputar-putar dia, Lamine Yamal, lalu berbola ke depan. Ah, sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino. Masih Pino. Mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri. Mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Lalu Llorente alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah. Berikan lagi kepada Rodri, berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri. Kubarsi kini mencoba menggiring perlahan. Pemain dari Spanyol menatap ke depan ke sisi kanan, mencari Dani Olmo. Dani Olmo sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur ke belakang pada Llorente. Dapat tekanan berbahaya, dapat direbut oleh pemain dari Uruguay, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Spanyol. Ada Dani Olmo kini menguasai bola, berbahaya serangan dari Spanyol. Dani Olmo memasuki daerah pertahanan, mengirimkan umpan yang tidak jelas. Dani Olmo terlalu jauh jangkauannya, mencoba dikejar oleh Lamine Yamal. Bagaimana Dani Olmo tadi mengirimkan umpan terobosan, berharap Lamine Yamal berada di sisi kanan dari pandangan Dani Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rocher. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz, mundur sedikit ke belakang. Ada masih Fabian Ruiz, menatap ke depan ke sisi kanan. Ada Llorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan terjatuh. De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Llorente. Satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Llorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay. Hampir saja terjatuh, namun berhasil menguasai bola kali ini pemain-pemain Spanyol. Di sektor belakang kali ini ada Kubarsi, Pedri kali ini bergeser sedikit dia, ada Laporte di sana. Kembali lagi kepada Kubarsi, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Hoyer Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih, Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Oku Barsi, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol, pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Kubarsi, balik lagi ke belakang. Dari Simon, jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan yakni Rodri terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Llorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah kali ini berhasil diatasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana. Lebar, Marco Correa, Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay. Jatuh dia, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol. Ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol. Namun sayang sekali, offside. Satu pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Nunez yang berada dalam kotak penalti. Namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Nunez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya pemain Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencederakannya, langsung umpan jauh diberikan yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2 umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez karena memang lebih deras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini. Stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih membawa bola dari Spanyol. Ke kanan, ke kiri lagi dia, Correa. Yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh menor punggung 18 Rodriguez. Di sana berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez bayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh menor punggung Lorente. Di sana Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, penjaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini, maksudnya. Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay membongkar, bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri. Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Lorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola kembali kepada Correa. Belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte, namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo, makin mendekati lingkaran tengah, namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya, ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya nih? Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
3: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0. Otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusuh serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay. Ada Darwin Nunes menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat, mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, melebar ke sisi kanan. Ada Pino. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi, bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang pada Correa. Ada lagi, masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Remy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit setelah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Cubarsí sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama umpan 1-2, terlepas Ferran Torres, umpan tendangan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres, namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur mistar gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
1: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua, tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang penyerang dari Barcelona ini untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
3: Ya, betul. Begitu matang keterangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeretak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentan Cur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat kerangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain, ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
1: Betul, Uruguay masih ada peluang ya, dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras, berapa kali pelanggaran juga terjadi ya, dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya. Pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit, dan saya kira Uruguay harus bisa memang, kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya, adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
3: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Main dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi, mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah, namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Caceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Caceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Ranobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams, mundur lagi pada Caceres, masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez, kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri, berbahaya Canobio di arah kotak mati, berputar-putar Canobio, kirimkan bola ke teman. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul melakukan backheel, berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi, bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya, dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah,
0: Bayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan namun lebih dekat kepada Roset, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Roset membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi Juana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Sereska di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang, kembali kepada penjaga gawang Rosset. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez, kini Brian Rodriguez bersama 1-2, namun dapat dipatahkan Dani Olmo lagi, kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, oh, dapat dibaca oleh Kukurea, kirimkan lagi bola ke depan. Ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, yang dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan, angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini, menyusul Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan, lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel di udara, dipatahkan lagi oleh Rodri. Dani Olmo, ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. 21 tadi Canobio juga mencoba merebut, oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio, kartu merah karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Jadi si tegang antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
1: Iya, terlihat memang Canobio dalam beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental, ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Kubarsi, dan Canobio jelas memang tidak mengarah kepada bola, dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
0: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio, dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Kubarsi yang ditackle cukup keras oleh Canobio, kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir
3: keluar gawang, dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset jauh ke depan, mencari kawannya namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur. Apen kesebelasan sodorkan kepada De La Cruz maksudnya, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Cucurella kini menguasai bola, main sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Cucurella ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana?

0: setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman, karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola. Artinya yeah, saat mereka diganggu tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi, ada kesalahan
1: yeah,
0: dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua, tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol. Memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
1: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
0: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka
1: yeah,
0: mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di
1: yeah,
0: grup, dan tiket babak ke babak besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina
1: ya,
0: babak 32 besar, Bung.
1: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya.
0: Ya.
1: Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Yamal pun tidak bisa banyak bergerak ya, begitu, ya, Bung ya. Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
0: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan, asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit.
1: Kan? Ya.
0: Terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
1: santai begitu.
0: Yeah. Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya

0: ketika memang ingin melangkah lebih jauh.
1: Iya. Atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu mau ada Argentina, nah, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
0: Ya kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang apa Spanyol akan menghadapi runner up ya, runner up ya. Grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah. Ya. Bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina.
1: Tapi ya,
0: ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak kualifikasi besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi.
1: Ya. Dan
0: terlihat memang Uruguay ketidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup A.
1: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup karena kemungkinan untuk masuk tiga terbaik saja tidak mungkin begitu ya?
0: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya

0: ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik
1: sebetulnya. Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
0: Ya, itu iya. Betul.
1: Kalau ya, tidak memuaskan begitu ya. Ya,
0: itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya.
1: Yeah.
0: Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya.
1: Yeah.
0: Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay dan
1: ya.
0: Lihat bagaimana tadi juga langsung diganti
1: ya.
0: saat awal babak kedua
1: karena blunder itu begitu ya.
0: Blunder yang dilakukan karena ini bukan yang pertama Bung Jenny.
1: Ya.
0: Di pertandingan kalau saya tidak salah pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
1: sama. Blunder juga sama kan.
0: Dia membuat ya. Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
1: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
1: Ya silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali.
1: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat yeah. Selamat untuk Spanyol.
1: Ya. Yeah.
2: Iya. Buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
1: Ya. Yeah.
2: Iya. Yeah. Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi ya, Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
1: Oh baik ya. Terima kasih banyak Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Ya, salam olahraga Mas.
1: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini Pak?

0: Ya.
1: Iya kayak ini apa tuh namanya itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
1: Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak yeah. Untuk Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
2: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
2: Ya, ya. Bujibri, ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
2: Bosnia ada juga
0: Swedia.
2: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya. Memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing. Nah, ya. Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, tapi PRD poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
2: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
3: Ya, tentu yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
0: Iya.
3: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
3: Iya. Ya, hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Iya.
3: Walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
0: yeah.
3: Dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu,
0: yeah.
3: Gitu. Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelaran lagunya kali ini.
0: Yeah. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Yeah. Selamat pagi, salam olahraga yeah. Pak Andi.
3: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
4: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
4: Ya, memang saya memang prediksi Spanyol.
0: Ya. Yeah.
4: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Ya. Yeah.
4: Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Ya. Yeah.
4: Nah, semoga tuh ke depan, walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Ya. Yeah.
4: Ya, baik. Kalau Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
0: Oh, begitu ya.
4: Nah, itu aja. Semoga
0: baik.
4: Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena
0: ya.
4: Memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Pak Kasiman. Selamat pagi, salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, yeah. Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh,
2: yeah, yeah.
0: Bung Jupri. Ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu.
2: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
0: Yeah.
2: Kita lihat memang penampilannya memang bukan yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau yeah. kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan
0: yeah.
2: di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa
0: karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
2: Iya, karena dia yeah. tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi
0: yeah.
2: Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan
0: yeah. ya.
2: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Lorente ada Pedro Porro juga.

0: gugur, tidak ada kesempatan lainnya. Atau satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Ya, nah tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri. Yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya. Tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini. Pergerakannya bagaimana, Bung Jepri?
0: Ya, kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressingnya
0: dilakukan ya oleh para pemain Uruguay. Artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif, menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol. Dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
1: Ya.
0: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya,
1: bisa kartu merah tadi ya sempat muncul ya.
0: Kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga
1: ya
0: gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya, ya lagi-lagi kita lihat ya Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk. Mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat satu poin,
1: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
0: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan ya, kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini.
1: Yeah.
0: Itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka lolos, apa mereka gugur di babak fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bad day, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Bung Zeni.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
3: Peluit panjang telah berbunyi, pertandingan telah usai. Namun semangat sepak bola dunia tetap menyala. Terima kasih telah bersama RRI dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di laga berikutnya.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Bersama saya Putri Mentari, hari ini pendengar untuk menggantikan rekan saya Dian Mustafa yang sudah menemani Anda untuk merangkai NTB pagi tadi ya. Baik pendengar, untuk mengawali pertemuan kita pagi ini, saya berikan satu informasi dari Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat meminta DPRD NTB merevisi rancangan peraturan daerah tentang sumbangan dana pendidikan pada satuan pendidikan menengah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sudarsono menegaskan bahwa sumbangan pendidikan bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban bagi siswa maupun orang tua. Ombudsman menilai aturan yang sedang dibahas perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu catatannya, sumbangan pendidikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk barang maupun jasa.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beranda Astacita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari, dan saat ini pendengar kita di program Beranda Astacita. Ya, pendengar, menciptakan ruang yang aman bagi anak disabilitas adalah tanggung jawab kita bersama ya. Tanggung jawab kita bersama, sekolah, teman, dan lingkungan memiliki peran penting dalam mewujudkan suasana yang inklusif dan penuh penghargaan. Di sekolah, setiap anak berhak belajar dengan nyaman melalui fasilitas yang aksesibel, guru yang memahami kebutuhan peserta didik, serta lingkungan yang bebas dari perundungan dan diskriminasi. Sementara itu, untuk keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas dengan memberikan kesempatan. Tentu saja kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk belajar, bermain, dan mengembangkan profesi atau potensi mereka ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah tersambung melalui telepon dengan narasumber kita, Ibu Fani Sakina, SPD. Kita sapa beliau. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bu Fani, dengan saya Putri di Studio Pro 1 RR Mataram.
3: Iya, selamat pagi.
2: Ya,
3: Bu. Saya juga Fani.
2: Bu, ini kita membahas tentang sekolah, teman, dan juga lingkungan yang menciptakan ruang aman untuk anak disabilitas. Dan pendengar, Ibu Fani Sakina ini adalah guru SLBN 1 Mataram, benar ya Bu?
3: Iya.
2: Ya, berarti memang sementara. Ya, berarti memang profesinya sudah di situ gitu ya.
3: Iya.
2: Ya, Bu, ini saya mau beberapa bertanya dan mungkin untuk Ibu juga berbagi informasi untuk kita semua. Bu, menurut Ibu seperti apa sih sekolah yang dapat dikatakan ramah dan juga aman bagi anak yang disabilitas?
3: Gimana, boleh diulang lagi?
2: Ya, menurut Ibu seperti apa sekolah yang dapat dikatakan ramah dan juga aman bagi anak disabilitas?
3: Sekolah yang aman dan ramah untuk anak disabilitas itu ya. Secara umum itu dari fasilitas dan lingkungan. Kebetulan kami kemarin juga ada pelatihan di sekolah. Pelatihannya itu pelatihan dasar pertolongan pertama, itu dituju untuk guru-gurunya. Dan kegiatan pelatihan tersebut bertujuan untuk melayani peserta didik dengan berbagai kebutuhan khusus untuk kesiapsiagaan terhadap aspek kesehatan kerja, kesehatan untuk siswa yang sangat menjadi prioritas utama untuk kami, terutama karena pelatihan P3K itu banyak manfaat nyata yang kami dapat sebagai guru, karena kita lihat murid-murid kita yang di SLB semuanya mengalami hambatan
2: ya.
3: Dan untuk manfaat itu ada berbagai macam, salah satunya untuk peningkatan kesiapsiagaan dan respon cepat kami terhadap anak berkebutuhan khusus tentang mereka yang memiliki tantangan dalam motorik, sensorik maupun kontrol diri yang membuat mereka lebih rentan mengalami insiden kecil saat beraktivitas seperti terjatuh atau kejang, terluka. Jadi selama pelatihan P3K kemarin yang khususnya untuk guru dalam keterampilan ini untuk mengambil tindakan medis awal secara cepat dan tepat sebelum bantuan medis profesional tiba di sekolah, seperti itu. Jadi kami harap kemarin setelah melakukan pelatihan P3K itu, kami di sekolah sebagai guru pendidik bisa memfasilitasi peserta didik kami untuk mereka lebih aman, nyaman di sekolah, seperti itu.
2: Oke, Bu, setelah berdasarkan pengalaman Ibu mengajar di sekolah SLBN 1 Mataram, kira-kira apa saja sih, Bu, tantangan yang masih sering dihadapi sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif?
3: Tantangannya itu kita di sekolah itu sebetulnya kalau dari segi tantangan, insya Allah kami sudah apa ya ibaratnya itu sudah mampu lah ibaratnya untuk menghadapi setiap tantangan, harus mampu justru apapun yang ada di sekolah tantangannya itu. Jadi dari segi fasilitas itu kami memperbaiki untuk peserta didik kami di sekolah agar lebih nyaman, aman, agar lebih anak-anak itu saat beraktivitas di sekolah lebih aman, nyaman, seperti itu.
2: Iya, selain fasilitas fisik nih, Bu, aspek apa lagi yang perlu kira-kira diperhatikan agar sekolah benar-benar inklusif? Mungkin ada, tadi kan itu dari fasilitas sekolah nih. Kalau dari tenaga pengajar mungkin yang memang dikhususkan untuk yang bisa mendidik yang lebih sabar atau gitu.
3: Ini untuk di lini SLB atau di luar SLB?
2: Di lini SLB dong, karena kita akan membahas yang untuk ruang yang aman untuk anak-anak yang disabilitas.
3: Kalau di lini SLB, selain fasilitas itu, ya betul, kita juga harus mendalami secara akademik anak-anak, gimana kebutuhan anak-anak ini tersendiri itu berbeda-beda. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan peserta didik kita yang A bagaimana, peserta didik yang B bagaimana, seperti itu. Jadi apapun kebutuhan peserta didik, kami harus mampu memenuhi kebutuhan masing-masing peserta didik.
2: Ya, baik. Terima kasih Bu Fani sudah berbagi di Pro 1 RR Mataram pagi ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Ya, kita bertemu kembali nanti di lain waktu ya, Bu.
3: Oke, terima ya, kasih juga.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oke, pendengar, itu dia tadi bincang singkat kita dengan Bu Fani Sakina tentang topik kita hari ini, sekolah, teman, dan lingkungan yang menciptakan ruang aman untuk anak disabilitas.
4: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
5: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
4: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
5: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas. jelas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
4: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
5: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
4: Oh iya.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Senang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Ya, pendengar, berbicara tentang ruang aman untuk anak disabilitas dan juga lingkungan ya. Salah satu faktor pentingnya adalah teman. Teman sebaya pun memiliki peran yang tidak kalah penting, pendengar. Sikap sederhana seperti menyapa, mengajak bermain atau belajar bersama, menghargai perbedaan dan membantu ketika dibutuhkan dapat membuat teman penyandang disabilitas merasa diterima. Dan tentu saja yang terpenting, perlakukan mereka dengan hormat dan sebagai bagian yang setara dari lingkungan sekolah. Jadi mari kita bersama-sama menciptakan sekolah dan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa aman, nyaman, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karena ketika kita menghargai perbedaan, kita sedang membangun masyarakat yang lebih peduli, adil, dan penuh empati.

0: Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.
1: Menurut Anda,

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD yang dialami Kabupaten Dompu mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Dompu. Wakil Ketua DPRD Dompu, Kurnia Ramadan, menegaskan kondisi fiskal daerah yang menurun harus menjadi tanggung jawab bersama, baik eksekutif maupun legislatif. Kurnia menyatakan penurunan TKD menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Dompu. Untuk itu, seluruh pihak di legislatif harus ikut menyesuaikan pola penggunaan anggaran, termasuk menerapkan langkah-langkah efisiensi. Menurutnya, pada masa lalu masih banyak belanja-belanja yang dianggap penting, meski sebenarnya tidak terlalu mendesak. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, setiap anggaran yang dikeluarkan harus memberikan efek nyata bagi masyarakat.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bercerita dan bertanya kepada Anda tentang bagaimana seorang leaders dalam perusahaan Anda. Perhatikan, dalam sebuah organisasi hal yang penting adalah tentang value, tentang people, dan tentang proses. Coba perhatikan apakah pemimpin-pemimpin dalam perusahaan Anda memimpin dengan value, sehingga mereka menjadi value leaders. Yang kedua, apakah mereka hanya memimpin people, tidak memimpin value? Karena begitu mereka hanya memimpin people, people ini bergerak dan bekerja dengan value-nya masing-masing. Yang ketiga adalah proses leaders. Apakah pemimpin Anda hanya memimpin dari segi proses, dari segi managerial system? Mereka tidak peduli pada people, mereka tidak peduli pada nilai. Dan hal ini, jika Anda tidak memiliki pemimpin dalam hal value, people, dan proses, maka pemimpin Anda akan sulit untuk membuat bisnis Anda jauh lebih baik kepada tujuan dan visi bisnis ke depan. Sekian dari saya, Coach Margetti Herwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ya, pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi kita di program musik dan informasi. Pendengar kebaya kini tak ada lagi identik dengan acara resmi ya. Di tangan generasi Z atau yang kita sebut dengan Gen Z, budaya tradisional Indonesia tersebut justru tampil lebih modern dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Hal itu disampaikan dalam talk show Sore Ceria di Prodo RRI Mataram bertajuk Peran Gen Z Melestarikan Kebaya yang menghadirkan Kirana, Almira, dan Hurul. Ketiganya Gen Z tersebut mengaku awal mengenal ajang Putri Kebaya melalui unggahan di Instagram. Dari media sosial tersebut mereka tertarik mengikuti seleksi hingga berhasil menjadi finalis terbaik tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, dengan hasilnya Kirana adalah winner putri atau pemenang ya, Putri Kebaya NTB 2026, Almira runner up 1 Putri Kebaya NTB 2026, dan Hurul yaitu runner up kedua Putri Kebaya NTB 2026.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar, ketiga finalis ini memiliki pendapat tersendiri ya mengenai penggunaan kebaya di era modern. Menurut Kirana, perkembangan tren fashion justru menjadi peluang untuk memperkenalkan kebaya kepada generasi muda. Dia juga menyebut kebaya urban semakin diminati karena dapat dipadukan dengan berbagai bawahan seperti rok maupun celana. Wow, bahkan sekarang dengan celana jeans ya, tanpa menghilangkan identitas budaya. Baik, yang finalis kedua ada Almira, juga mengaku sering mengenakan kebaya di luar acara formal. Bahkan ia juga memakai kebaya ketika saat menghadiri acara buka puasa bersama. Baginya, kebaya tidak hanya pantas dikenakan pada upacara atau perayaan adat, tetapi juga dapat menjadi pilihan busana yang casual. Yang terakhir ada Hurul. Hurul lebih menyukai kebaya bermotif bunga yang dipadukan dengan rok maupun jeans. Perpaduan tersebut menurutnya memberikan kesan sederhana, ceria, dan tetap elegan sehingga cocok dikenakan oleh anak muda. Ketiganya berharap semakin banyak generasi Z atau Gen Z yang berani mengenakan kebaya dalam berbagai kesempatan. Mereka meyakini pelestarian budaya tidak harus dilakukan dengan cara yang kaku, melainkan dapat mengikuti perkembangan tren selama tetap menghormati nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Okay, let's go.

Ya, dari kebaya kita beralih ke informasi program makan bergizi gratis atau MBG. Pendengar, program makan bergizi gratis ini menjadi bagian atau menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ternyata belum menjangkau seluruh sekolah di Nusa Tenggara Barat. Di ujung utara, Kabupaten Lombok Barat masih ada sekolah dasar yang belum pernah menerima distribusi makan bergizi tersebut. Temuan itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat mengunjungi SD Negeri 4 Mekarsari, Kecamatan Gunung Sari pada hari Kamis 25 Juni 2026. Sekolah yang berada di ujung utara Lombok Barat itu belum pernah sama sekali menerima distribusi makan bergizi gratis atau MBG untuk para siswanya. Iqbal mengatakan persoalan utama yang membuat program tersebut belum sampai ke sekolah bukan karena ketiadaan layanan, melainkan akses jalan yang belum mendukung kendaraan distribusi. Padahal, tidak jauh dari lokasi sekolah terdapat Satuan Pelayanan Pemenuh Gizi atau SPPG yang menjadi penyedia makan program bergizi gratis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan persoalan utama yang membuat program tersebut belum sampai ke layan ke sekolah itu bukan karena ketiadaan layanan ya. Dan menurut beliau juga perbaikan akses jalan di Desa Mekarsari tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan program pemerintah, tetapi juga menyangkut pemerataan pembangunan. Infrastruktur menjadi faktor penting agar masyarakat di wilayah terpencil tidak tertinggal dalam mendapatkan layanan dasar. Beliau belum memastikan sumber anggaran yang akan digunakan untuk penanganan jalan tersebut. Namun, Iqbal telah meminta jajaran pemerintah daerah mulai menyusun perencanaan agar persoalan akses tersebut segera ditangani. Ya, pendengar, itu dia tadi informasi tentang MBG ya. MBG di sekolah dasar di Lombok Barat ada yang belum menerima. Untuk berita selengkapnya Anda bisa cek di website kami di rri.co.id. Dan ingin mendengarkan berita-berita lain secara live, boleh download aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi, Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan kilian Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati

0: menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi, dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar, dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: 1 TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

0: transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas

0: penumpang melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, terjadi keakraban persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah

0: Bakti terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Stewart MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good evening to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: We keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made the score.
6: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
8: Allahu akbar, Allahu akbar.

Masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Pendengar Pos 1, karena informasi dan inspirasi menanti Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, masih akan kami putarkan lagu-lagu pilihan hanya untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pos 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Trivia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 27 Juni 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan keamanan informasi pemerintah. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan asistensi pendukung teknis Tim Tanggap Insiden Cyber atau TTIS, bekerjasama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Kegiatan ini melibatkan perwakilan pemerintah kabupaten kota serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov NTB yang mengelola sistem elektronik pemerintahan. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfotik NTB Satriawan menyatakan, hingga 2026 hampir seluruh layanan publik pemerintah daerah telah berbasis elektronik melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Menurutnya, percepatan digitalisasi harus dibarengi dengan penguatan keamanan informasi untuk menghadapi meningkatnya ancaman cyber. Sementara itu, BSSN mengapresiasi komitmen NTB dalam membangun tata kelola keamanan cyber daerah. BSSN menegaskan keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab bidang teknologi informasi, tetapi seluruh instansi yang mengelola aplikasi dan data elektronik. Provinsi Nusa Tenggara Barat ditunjuk Kementerian PPN atau Bappenas sebagai tuan rumah pembinaan penguatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tahun 2026 untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Forum yang digelar di Mataram ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integrasi data nasional, termasuk pengembangan data terpadu sistem elektronik nasional atau DTSEN, berbasis Application Programming Interface. Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dr. Asanul Kalik mengatakan, data merupakan infrastruktur penting dalam pemerintahan modern. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus berbasis data yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, perencana ahli madya, Direktorat Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN atau Bappenas, Dr. Fandi P. Nurzaman menilai, penguatan Satu Data Indonesia penting untuk mengatasi persoalan akses dan validitas data, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan ekstrim serta perencanaan pembangunan. Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat meminta DPRD NTB merevisi rancangan peraturan daerah tentang sumbangan dana pendidikan pada satuan pendidikan menengah. Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB Dwi Sadarsono menegaskan sumbangan pendidikan bersifat sukarela dan tidak boleh menjadi kewajiban bagi siswa maupun orang tua. Ombudsman menilai aturan yang sedang dibahas perlu diperbaiki agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu catatannya, sumbangan pendidikan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dapat berbentuk barang maupun jasa. Selain itu, sumber sumbangan tidak hanya berasal dari siswa dan orang tua, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat, organisasi, dan dunia usaha secara sukarela. Dalam waktu dekat, pihaknya berencana menyampaikan masukan tertulis kepada DPRD NTB agar raperda yang disusun mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak peserta didik.
1: Banyak norma-norma yang diatur dalam raperda itu mereplikasi peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Jadi seharusnya raperda ini mengatur secara lebih rinci bagaimana kita komite sekolah atau bagaimana penggalangan sumber daya pendidikan tadi atau sumbangan pendidikan itu secara teknisnya seperti apa. Bertanggung jawab, lebih rinci lah seperti itu ya. dan nanti kita akan menindaklanjuti dengan menyampaikan secara resmi masukan-masukan dari Ombudsman NTB agar nantinya perda itu lebih komprehensif gitu ya, kira ya, lebih komprehensif, tidak parsial gitu ya.
0: Diketahui sepanjang tahun 2025, Ombudsman NTB menindaklanjuti 26 laporan terkait dugaan pungutan di sektor pendidikan. Sementara hingga pertengahan tahun 2026 sudah terdapat 3 laporan serupa yang masuk. Pihaknya pun mengingatkan sekolah agar tidak mengaitkan sumbangan dengan hak siswa untuk memperoleh layanan pendidikan. Diakui pihaknya masih menemukan kasus siswa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan sekolah karena belum membayar sumbangan, termasuk praktik penahanan ijazah. Kasus serupa bahkan masih ditemukan pada Mei lalu di salah satu SMA di Kota Mataram. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus memperkuat perlindungan kekayaan intelektual dan kekayaan intelektual komunal di daerah. Melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati mendorong agar potensi usaha masyarakat, merek dagang, inovasi produk hingga warisan budaya lokal memiliki perlindungan hukum. Dalam pertemuan bersama Sekda Lombok Timur dan sejumlah perangkat daerah, dibahas penguatan pelaku usaha melalui program GGI serta rencana pelatihan dari 1000 startup. Pelaku usaha yang mengikuti pelatihan juga akan didorong mendapat akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Menurut Kakanwil, perlindungan KI penting agar usaha masyarakat memiliki kepastian hukum dan terhindar dari klaim pihak lain. Kemenkum NTB turut memberi perhatian pada potensi kekayaan intelektual komunal, termasuk tenun tradisional Pringgasele dengan motif Sundawa dan Sari Menanti yang memiliki nilai budaya dan filosofi. Selain itu, kawasan Sembalun menjadi perhatian karena pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terus berkembang. Kemenkum NTB mendorong agar nama usaha, produk lokal, dan warisan budaya segera didaftarkan agar memiliki identitas serta perlindungan hukum. Program makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Barat dihentikan sementara selama masa libur sekolah mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Kepala Regional Badan Gizi Nasional NTB, Eko Prasetyo, mengatakan penghentian distribusi tersebut mengikuti Surat Edaran BGN Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG selama periode libur sekolah. Menurut Eko, selama masa penghentian, selama 18 hari tersebut, pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp87,2 miliar.
2: Ya, intinya sekarang kan berdasarkan SE nomor 12 tahun 2026 kan diliburkan ya dulu ya, sementara diliburkan dari tanggal 22 Juni sampai 13 Juli. Ini semua diberhentikan, operasionalnya distribusi berhentilah karena mengikuti waktu libur sekolah. Adalah pastikan secara nasional kan sekitar 3 sampai 4 triliun kan disampaikan. Kalau di NTB sih intinya kita SPPG 808 yang sudah operasional ya. Dan tinggal dikali aja lah. 6 juta dikali berapa minggu nih? Ya 3 minggu.
0: Eko menjelaskan saat ini berlaku skema baru yakni tidak ada pelayanan maka tidak ada pembayaran atau no service no fee. Meski distribusi MBG dihentikan sementara, aktivitas pengawasan tetap berjalan. Sebanyak 914 orang yang terdiri dari kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan tetap masuk bekerja untuk melakukan evaluasi tata kelola program. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Keduanya yakni mantan Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Wirajaya Kusuma, dan M. Haryadi Wahyudin, menyusul mantan Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviani, yang sebelumnya juga mengajukan pra-peradilan. Humas PN Mataram, Kelik Trimargo, membenarkan permohonan tersebut telah terdaftar. Gugatan Wirajaya tercatat dengan nomor perkara 18/PID/PRA 2026 PN MTR, sementara Haryadi dengan nomor 17/PID/PRA 2026 PN MTR. Materi gugatan keduanya berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka. Sidang perdana pra-peradilan Wirajaya dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026. sedangkan Haryadi pada 3 Juli 2026. Kejaksaan Negeri Mataram menyebut langkah pra peradilan merupakan hak tersangka dan menghormati upaya hukum tersebut. Namun pihak kejaksaan mengaku belum menerima pemberitahuan resmi sebagai termohon. Kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 dengan anggaran 12,3 miliar ini menjerat 6 tersangka. Berdasarkan audit BPKP NTB, kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 1,58 miliar. Kita ke berita selanjutnya. Jaksa penuntut hukum menuntut warga negara Prancis Ludovic Roche atau Ali dengan hukuman 3 tahun penjara dalam perkara kepemilikan narkotika jenis sabu. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa menyatakan terdakwa terbukti turut serta tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan 1, bukan tanaman berupa satu poket sabu dengan berat bersih 0,27 gram. Jaksa Nimade Saptini membacakan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum terkait tindak pidana narkotika dalam KUHP dan aturan penyesuaian pidana. Ketua Majelis Hakim Kelly Trimargo kemudian meminta tanggapan terdakwa. Melalui penasihat hukumnya, Ludovic menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi pada sidang berikutnya. Dalam perkara ini, Ludovic dinyatakan menguasai sabu yang ditemukan saat dirinya ditangkap bersama warga lokal berinisial MUB di wilayah Bayan, Lombok Utara oleh tim Satres Narkoba Polres Lombok Utara. Barang bukti sabu ditemukan terselip di dalam bungkus telepon seluler yang berada di media penyimpanan kendaraan. Sementara hasil pemeriksaan urin, Ludovic menunjukkan negatif kandungan metamepanin. Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan pledoi dijadwalkan berlangsung pada Rabu 1 Juli mendatang. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat transformasi digital. Dua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan masker COVID-19 di Dinas Koperasi dan UMKM NTB mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Mataram. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, selamat siang pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah bersama mengikuti warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini pendengar kita ada di program Maksi, makan siang bersama teman sejati. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan seseorang yang jauh di sana. Yes. Seseorang yang jauh di sana itu kira-kira siapa ya? Coba kita sapa dulu ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, suaranya terjelas. Terdengar jelas ya, jelas, Pak Jati ya?
1: Jelas ya, suaranya jelas.
0: Oke. Ya, pendengar ini Bapak, kita tersambung dengan Bapak Nanggar Jati dan beliau saat ini jauh, kita bincang-bincangnya antar negara ini pendengar. Beliau saat ini ada di Vietnam, benar ya Pak Jati ya?
1: Ya, sekarang posisinya di Vietnam.
0: Di Vietnam, oke. Mas, kita kan sekarang lagi bincang-bincang di program Maksi, makan siang bersama teman sejati. Mungkin bisa diceritakan sedikit kira-kira kapan dan dalam rangka apa Bapak pergi ke Vietnam? Oh, Mas ya, biar terdengar lebih mudah, Mas Nanggar pergi ke Vietnam itu dalam rangka apa?
1: Oke, Mbak Putri, terima kasih banyak ya atas waktunya. Jadi, sebenarnya saya kan berangkat ke Vietnam sekitar bulan 4 ya.
0: Ya.
1: Tepatnya di tanggal 13. Nah, saya ke sini karena memang ada panggilan kerja yang baru. Tentu juga masih dalam satu profesi kerja seperti pekerjaan saya di Indonesia. Jadi rencananya akan tetap melanjut karir di sini selama kontrak berlanjut begitu, Mbak.
0: Oke. Ya, sebelum berangkat kira-kira apa sih ekspektasi Mas Nanggar tentang kuliner di Vietnam?
1: Untuk kuliner Vietnam tentu saja ekspektasinya saya tidak jauh dengan pandangan kuliner yang di Tiongkok ya, atau Cina gitu ya. Ya mungkin banyak makanan yang non halal, itu bukan buat umat muslim. Terus mungkin dengan menu noodle ya. Jadi di waktu saya landing di Vietnam dengan kondisi mungkin yang sangat lapar ya, kondisi imigrasi yang sangat panjang, tentu ya saya melihat menunya banyak makanan non halal, tapi banyak juga dengan menu daging sapi. Nah, ekspektasi sih awalnya seperti sudah sangat beda sekali sih dengan masakan yang ada di Indonesia gitu.
0: Oke, beda dengan masakan Indonesia ya. Oke, selanjutnya, setelah mencoba langsung, kira-kira apa sih kesan pertama Mas Nanggar terhadap makanan di sana?
1: Untuk kesan pertama ya dalam makanan di Vietnam itu bisa dibilang menunya segar-segar ya, segar, ringan karena faktor atau campuran ya dalam masakan itu gitu, seimbang juga

0: jadi contohnya itu mereka sangat mengandalkan sayuran mentah gitu. Kalau di Indonesia kan namanya lalapan gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, jus herbal segar segar seperti daun ketumbar, terus asin gurihnya pun elegan. Biasanya datang itu kayak kecap ikan yang berkualitas tinggi begitu, yang sudah
1: Okay.
0: jadi satu produk begitu. Hanya saja kalau di sini kan banyak juga makanan yang menunya itu daging gitu ya. Jadi karena saya memiliki seperti kayak genetik hipertensi gitu ya, di sini banyak yang makanan daging, jadi saya harus ngontrolnya begitu sih, Mbak.
1: Oh gitu, berarti kalau berangkat ke Vietnam itu kan sekitar bulan April ya. Berarti kalau di sekarang itu kurang lebih 2 bulan, April, Mei, Juni, ya hampir 3 bulan ya. Setelah 3 bulan tinggal di Vietnam nih, kira-kira apa sih makanan favorit dan yang paling buat kaget gitu loh?
0: Iya, jadi sebenarnya kan di sini masih baru ya, tinggal di sini ya. Jadi semua beradaptasi lingkungan, terutama juga makanan ya. Ya, walaupun masih baru, kita kan makan di luar, jadi ya setidaknya kita mengenali lah mana makanan favorit begitu. Nah, yang paling mengejutkan sih jika harus memilih makanan utamanya, ada dua sih yang paling juara ya.
1: Ya, kira-kira
0: Jadi
1: apa tuh?
0: Favorit utamanya tuh kalau di sini bilangnya po gitu. Jadi khusus untuk sop daging sapi atau dibilang po bo. Nah, kalau masalah intonasinya saya kurang paham ya. Cuman sup daging sapi lah begitu. Nah, kenapa? Kenapa? Karena kesederhananya yang jenius, kuahnya begitu bening, tapi kedalaman rasa yang luar biasa berkat kaldu, ada kaldu tulang yang direbus berjam-jam dengan kayu manis, sama peka terhadap pekak bunga lawangnya gitu, dan jahe bakar. Begitu juga ditambah perasan jeruk nipis, cabai iris, dan segenggam daun herbal yang segar, itu membuat memang rasanya tuh langsung kayak pecah di mulut aja gitu. Jadi seperti makanannya benar-benar dapat diterima, enak, dan tidak, ya rasanya segar begitu. Karena memang tidak banyak kandungan yang begitu berat seperti kandungan makanan di Indonesia begitu.
1: Oke, dengan deskripsi sop yang pecah di mulut, apakah kira-kira suatu saat saya juga bisa mencobanya?
0: Ya, mungkin akan bisa kembali atau datang ke sini untuk merasakan masakan ke sini.
1: Ya, semoga suatu saat nanti saya dapat undangan untuk mengunjungi Vietnam ya. Oke,
0: Ya,
1: selanjutnya.
0: semoga, Pak.
1: Kira-kira paling yang paling di luar ekspektasi itu apa?
0: Kalau di luar ekspektasi ya, jadi di sini kalau dibilang ke menu Indonesianya itu dibilang ada namanya kopi telur. Nah,
1: Kopi telur.
0: kenapa? Ya, membayangkan telur mentah dicampur ke dalam kopi hitam pekat khas Vietnam awalnya memang terdengar agak aneh gitu, dan sepertinya berpotensi ke amis gitu, Mbak ya. Tapi begitu dicoba, saya pernah coba, memang sih masih sekali ya gitu. Bagian atas dalam gelas itu yang sudah diaduk, itu kan menciptakan suatu creamy ya, rasanya mirip seperti custard atau semacam tiramisu yang manis gitu. Juga lembut, itu berpadu sempurna dengan pahitnya kopi yang di sini kopi robusta yang di bawahnya si itu tadi ya, tiramisu gitu. Jadi ternyata setelah adanya kopi telur itu memang sama sekali tidak amis gitu. Jadi benar-benar suatu di luar ekspektasi gitu. Dari campuran ternyata tidak menghasilkan yang tidak amis gitu dari telurnya begitu, Mbak.
1: Oke, kira-kira ada makanan lain yang di luar ekspektasi, khususnya kita di Indonesia belum pernah konsumsi gitu loh.
0: Ada satu lagi yang bikin saya penasaran sih, tapi belum pernah saya makan. Jadi di restoran mewah, saya menemukan menu dengan daging katak gitu. Ternyata Di Vietnam, daging katak adalah bahan makanan yang sangat populer, lazim, dan sama sekali tidak dianggap ekstrim. Karena pengaruh kuliner Tiongkok dan Prancis yang kuat kali ya. Jadi masyarakat Vietnam lebih lihai lah dalam mengolah daging katak menjadi hidangan yang sangat lezat. Sepertinya sebegitu. Jadi di sini sangat lazim sekali dengan menu yang daging katak ini gitu. Saya sih sampai sekarang belum berani mencoba ya. Tapi sangat banyak untuk menyediakan menu daging katak ini.
1: Iya, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri untuk etnis Chinese biasa sih ya juga konsumsi daging katak. Tapi mungkin untuk beberapa orang di Indonesia ya mungkin tidak terbiasa ya. Tapi ada, di Indonesia juga ada yang konsumsi katak. Oke, terima kasih untuk waktu dan sharingnya Mas Nanggar.
0: Baik, Mbak. Makasih banyak ya.
1: Iya, nanti kita ketemu lagi di Studio Pro 1 mungkin untuk berbagi pengalamannya di Vietnam ya.
0: Oke, boleh, Mbak.
1: Oke.
0: Kasih semua RRI.
1: Ya. Ya, pendengar Pro 1 karena informasi itu dia tadi bincang-bincang singkat kita dengan Mas Nanggar yang saat ini lagi stay atau tinggal di Vietnam. Untuk bincang-bincang makan siang bersama teman sejati, masih akan saya berikan beberapa informasi atau referensi makanan kuliner Indonesia ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Si informasi selanjutnya masih di sekitar kuliner ya, yaitu Bika Ambon. Bika Ambon adalah oleh-oleh paling terkenal dari Medan, Sumatera Utara. Kue Bika Ambon ini sendiri pendengar memiliki tekstur yang khas, yaitu berongga-rongga seperti sarang lebah dengan rasa yang manis dan aroma yang harum. Bahan utama dalam pembuatan Bika Ambon adalah tepung tapioka, telur, gula, dan santan yang difermentasi sehingga menghasilkan tekstur unik yang tidak dimiliki banyak kue lainnya. Hingga saat ini, Bika Ambon masih menjadi ikon kuliner yang selalu dicari wisatawan saat berkunjung ke Medan. Menurut akun Instagram RRI Official, hal paling menarik dari kue ini adalah sampai sekarang maksudnya ya, belum ada satu versi yang benar pasti tentang asal-usul nama Bika Ambon. Salah satu versi yang paling populer menyebutkan bahwa kue ini pertama kali terkenal di kawasan Jalan Ambon di Kota Medan. Karena banyak yang jual di daerah tersebut, maka masyarakat kemudian mengenalnya sebagai Bika Ambon.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mephal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Mephal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola!

0: dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, kita ketemu lagi di Indonesia Banget 100% Indonesia. Seperti biasa untuk Anda yang bergabung di 100% Indonesia, boleh langsung di line telepon kami 0818-0205-6000. Halo Indonesia Banget.
1: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, Bunda Kinanti.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kinanti, gimana kabarnya?
1: Hmm?
0: Gimana kabarnya, Bun?
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Bun, silakan.
1: Lagunya ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya dari Rosa.
0: Lagu Rosa yang mana itu, Bun?
1: Yang Sakura.
0: Rosa Sakura. Sakura. Iya. Coba ya saya carikan. Oh, ada ternyata. Saya yang enggak update. Iya. Oke, okay, Bunda, silakan salam-salamnya.
1: Semoga selalu sehat. Terus buat Bang Alvin, Kak Irwan, Hila, Rang Hadi, Purbaya, Pak Muhyiddin, Pak Mawin, Pak Guntur, terus ada Pak Lalu Dibing, ada Bang Jun, Bang Raja, Bang Fajar, Rahman, Bang Sahrir, Bang Hendro, Mbak Cinza, terus ada Mas Yogi, Mas Tenggur, Mbak Maya, Mbak Nelly, Ica Batu Muli, ada Solihin, ada Mami Rian, Pak Jang Rian, terus ada Pak Sukri, Bunda Muni, Bunda Kartini, Bunda Herani, ada Pak Jerman, Pak Jamiludin, Bunda Isa, Bunda Marsnya, Bunda Cahaya, Bunda Sikir, Bunda Nil, terus ada Pak Nursa, Pak Marisa, Pak Andi, Pak Rapi Udin, ada Mbak Piola, Bu Uiga, Pak Kristati, DTT, terus ada apa ketekanan juga di dom. Ada semua-semua, Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
1: Jadi kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Buat semua kru-nya juga sehat selalu.
0: Iya, Bun.
1: Buat Mbak Putri, sampai dapat tugas, sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya, Bunda.
1: Banyak
0: umur,
1: nanti ke bulan ya.
0: Iya, Bun.
1: Semangat ya, Mbak Putri.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Oke, lagunya kita tunggu. Yuk, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, Bunda Kinanti. Silakan yang di belakang Bunda Kinanti. Halo Indonesia Banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bang Alvin ya?
2: Iya betul, Bang. Gimana kabar Pak Putri?
0: Kabarnya baik, Bang Alvin. Gimana kabar di sana?
2: Alhamdulillah baik juga, lagi mendung-mendung ini di Lombok Utara.
0: Jarang ini. Iya, ya, silakan.
2: Lagunya Hanyalah Cinta dari Anggun.
0: Oke.
2: Salam-salam Ria.
0: Boleh, silakan.
2: Salam buat Kinanti. Kok bilang Bunda sama Kinanti itu masih single, Mbak. Jangan bilang Bunda.
0: Oh, masih single, Mbak Kinanti. Oke, berarti masih sama dengan saya. Oke.
2: Jengja. Terus siapa temuli Bunda Masnia, Bunda Isa, Bunda Maya, Widya Pujud, Aries, Haktaman, Bang Saril, Bang Fajar, Bang Raja, Bang Pak Haji Herman, Pak Mawin, Pak Muhyiddin, Pak Jang Lae, Ayah Sukri, buat semua-semua di Mbak.
0: Ya, Bang Alvin.
2: Putri.
0: Ya.
2: Oke, buat Mbak Putri, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Indonesia Banget.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila, silakan.
3: Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Mbak Ila gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Oke, silakan Mbak Ila. Mbak Ila suaranya terputus-putus, coba pindah ini, bergeser dulu kemana gitu.
3: Iya udah. Gimana sekarang Mbak Putri?
0: Oke, mantap.
3: Mau request lagunya Nikita Willy aja ya, Mbak Putri.
0: Nikita Willy yang mana itu?
3: Yang Lebih Dari Indah.
0: Lebih Dari Indah. Oke, silakan salam-salamnya Mbak Ila.
3: Selamat malam, Mbak.
0: Halo Mbak Ila, suaranya putus-putus ini. Suaranya terputus-putus, Mbak Ila.
3: Ada waktu.
0: Halo? Oke, terputus ya Mbak Ila. Tapi requestan lagunya sudah masuk ya, Nikita Willy, Lebih Dari Indah. Silakan di belakang Mbak Ila.
4: Halo.
0: Oke, langsung kita terima yang selanjutnya. Halo, Indonesia banget.
5: Saya 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bunda Aisyah.
5: Sehat lebih deh.
0: Sehat Bunda. Bunda gimana kabarnya? Udah sehat belum?
5: Ini udah alhamdulillah sehat walafiat, sedang bahagia.
0: Alhamdulillah udah sehat ya Bun.
5: Iya alhamdulillah.
0: Ya.
5: Tadinya Tia yang masuk di 646521 kalau di sudah diterima di jalur GTM matiin yang ini.
0: Oke.
5: Lagi pancingnya tak ada, ini dua-duanya dihidupin.
0: Oke Bunda, silakan.
5: Lagunya Sampai Kau Jadi Milikku ya.
0: Apa tadi?
5: Sampai Kau Jadi Milikku, Judika.
0: Judika, oke Bunda saya carikan dulu ya.
5: Iya, salam dulu ya.
0: Boleh, silakan.
5: Ada Kinati saya selalu, ada Aki, Pak Mawi, Pak Hidin, Pak Jang Lai saya selalu, Pak Sebaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Rita Ari Hataman, ada Pak Safi Udin, Irfan, Mas Ali Gunung Sari, Mas Jun juga yang di Bajur, terus ada Mas Raja ya, saya selalu ya. Sahabatku, akuran terus sama yang tersayang dan jangan lupa bahagia. Ada Elan, ada Yogi, ada Kak Masniah, Pak Haji Herman, Pak Haji Jamaluddin maksud siang. Ada Pak Nursa, Pak Sarin, ada Bang Fajar, ada Widya bersama suaminya, ada Pemirian, Kak Hajar, Richard, ada Ilsam, ada Mas Rian juga di Lombok Timur. Terus ada Cingong, ada Bu Marni. Halo?
0: Ya Bunda, silakan.
5: Kirain suaraku hilang gitu.
0: Enggak dong. Silakan Bun.
5: NTT, terus ada Tony, ada Pak Tenggo juga yang ada di Sumbawa. Terus ada Mas siapa namanya itu?
6: Yang mana itu?
5: Wiga, Bu Ida juga. Semuanya ya?
0: Iya Bunda Isya.
5: Yang belum ketampur semua ini. Siapa di calling? Lagunya ada kan?
0: Ada Bun, ditunggu ya.
5: Oh iya, lagunya spesial buat yang sayang aja ya.
0: Iya.
5: Buat selingkit. Setelah bersama keluarga di rumah, nanti kalau pernah hati-hati tinggi.
0: Iya Bun.
5: Mudah-mudahan acara aktivitas diberi rezeki yang cukup dan barokah dan selalu dalam perlindungan Allah SWT keluarga. Bunda pamit, matur santiasi, selamat sore.
0: Selamat sore Bunda Aisyah. Oke, sudah ada 4 lagu yang masuk di playlist kita ya. Kita dengarkan lagu pertama, ada Rosa dengan Sakura. Selamat mendengarkan.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia. Untuk Anda yang masih tersambung dengan 100% Indonesia, yuk langsung bergabung ya di 0818-0205-6000. Halo Indonesia banget,
1: 100% Indonesia.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, suaranya kecil.
1: Indonesia.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
1: Ini Pak Jamiluddin.
0: Ya, Pak Jamiluddin, silakan.
1: Ya.
0: Pak Jamiluddin mungkin bisa agak bergeser dari tempat sekarang, soalnya suaranya putus-putus ini, Pak Jamiluddin.
1: Halo?
0: Ya, silakan.
1: Ya, mau kabar-kabar teman-teman dulu dari Lahiran.
0: Ya.
1: Lombok Utara, nanti Bangwin, ada Kehija, ada Bamaya, di sini Bunda Isa, Bunda Siti Haja, ada Ugi, ada Wasin DC, ada Pasikus Kesih, ada Mbak Ila, ada Mbak Layu, ada juga operasi villa yang dia kena di pulau itu apa di mana itu
0: ya, amin. Ya, Pak Jamiluddin, suaranya agak putus-putus nih Pak. Halo. Oke, tadi ada beberapa pesan dari Pak Jamiluddin ya, tapi suaranya memang agak kurang bagus sinyalnya kayaknya di tempat Pak Jamiluddin ini. Ya, silakan langsung bergabung di 046521, bisa juga di 0818-0205-6000. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Iya, Bejang Lai, silakan.
2: Betul. Apa kabar Mbak Putri?
0: Kabarnya baik, Bajang Le.
2: Sehat-sehat saja, semoga kita semuanya ya.
0: Alhamdulillah. Amin. Silakan.
2: Lagunya Hanya Ingin Kau Tahu ya, Republik.
0: Hanya Ingin Kau Tahu. Oke, Bajang Le.
2: Terima kasih. Salam dulu ya.
0: Ya.
2: Buat Bang Alvin, Pak Maliin, Bang Irwan, Pak Juki, Bunda Kartini, Bang Fajar, Bang Ordes, Bunda Siti Ajar, Bang Yun, Bapak Haji Herman, Bang Raja, Bunda Aisyah, buat dan prosesi semuanya ya.
0: Ya, Bajang Le.
2: Ya, semoga sehat. Buat Mbak
0: Putri.
2: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi di Indonesia banget sesi pertama ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin nanti tidak bisa saya terima teleponnya, jangan khawatir, masih akan ada Indonesia banget sesi kedua. Anda akan dipandu rekan saya Koryatun Hafiza. Ayo satu penelpon lagi, 0818-0205-6000-6465-21. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget, Mbak Putri, apa kabar?
0: Kabarnya baik.
3: Ya, semoga sehat selalu bersama keluarga Mbak Putri.
0: Amin. Ini dengan siapa nih, Bang Irwan ya?
3: Iya Bang, saya di Irwan, bukan di Bayan.
0: Iya, silakan Bang Irwan.
3: Buat lagu ya, Hitungan
0: Boleh.
3: Cinta ya.
0: Hitungan Cinta Pak Pinka ya?
3: Iya.
0: Oke, ya. Silakan salam-salamnya.
3: Ya, itu spesial untuk Ila ya.
0: Oke.
3: Selamat untuk keluarga di sana, ada Kinanti, ada Bajang Lai tadi, terima kasih. Salam untuk persahabatan ya.
0: Iya.
3: Ada Pak Tino juga. Terus ada Pak Muin, ada Jabir Kondaya, ada Pak Landi, ada Mr. Bin juga di sana, ada Ogi juga, ada Kumuli, ada Nelly, ada Ordes juga, terus siapa lagi, dan semua-semua udah Mbak Nelly ya.
0: Iya, Bang Irwan.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
3: Selamat siang.
0: Oke, pendengar, saya cukupkan untuk sesi telepon Indonesia Banget sesi pertama ya, karena lagunya sudah sesuai dengan waktu kita sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti akan ada rekan saya yang menemani Anda, Kudratun Hafiza, untuk merangkai NTB sore ini sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Upaya pencegahan kanker serviks di Nusa Tenggara Barat terus diperkuat melalui program vaksinasi HPV bagi masyarakat. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram bersama Kemenduk Bangga, BKKBN NTB, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram menyalurkan sekitar 250 dosis vaksin HPV. Program bertajuk pelayanan sejuta vaksin HPV ini digelar dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional 2026 serta rangkaian HUT ke-25 Badan POM dan HUT ke-54 Korpri. Kepala BPOM Mataram, Yogi Abaso Mataram, memastikan vaksin yang diberikan telah melalui pengawasan Badan POM terkait keamanan, mutu dan khasiatnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar setiap Prestasi dari Mataram dimanapun Anda berada. Saya harapkan kabar Anda sehat semuanya hari ini dalam keadaan bahagia. Apalagi hari ini hari Sabtu, udah masuk weekend. Oke, pendengar, kita kembali di Indonesia banget melanjutkan, siapa tadi? Mbak Putri Mentari. Hampir saja saya melupakan Mbak Putri Mentari. Iya, pendengar, Indonesia banget sampai jam 16 nanti saya lanjutkan untuk Anda ya. Silakan yang ingin bergabung di 046521 atau di 0818-2056-6000. Yuk kita sapa dulu Indonesia banget. Aduh, terputus, sayang sekali. Baiklah, kalau begitu, yang di 634823, selamat sore Indonesia banget. Ini keku diangkat suara nih, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Ah, ini baru beli suaranya nih.
1: Bisa bahasa Sasak nih.
0: Oh iya dong, aku kan orang Sasak.
1: Siapa yang nyanyi kemarin sampean puter itu yang bilang, maukah kau jadi pilihan hati? Siapa dia bilang?
0: Aduh, hari kemarin 2 jam yang tadi aja kalau saya ingat.
1: Maukah kau jadi pilihan hati?
0: Nanti yang mana tuh? Iya deh, nanti saya aja deh yang pilihin spesial buat Pali Morgan ya lagunya ya.
1: Kalau kagak ada itu udah lagi cinta dari Buda. Lagi Dewa, lagi cinta. Cinta dari Dewa yang duet sama anu apa namanya itu yang perempuan sama dia duet.
0: Sekali-kali suruh saya gitu yang pilihin.
1: Yang Melody Slow.
0: Iya, ntar dicariin ya.
1: Ya lah, itu yang duet Bowser yang duet Jerman, maaf ya. Apa ya, salam-salam dulu ya.
0: Lanjut.
1: Salam-salam untuk seseorang yang sudah sekolah di sekolah internat, sekolah internasional di Gria Pilal.
0: Oke.
1: Gria Pilal gitu. Mudah-mudahan dia ada mendengar gitu. Ada salam dari Sopi, teman sekolahnya, sama maknya, dia adik saya itu.
0: Oke.
1: Tapi maknya dia buka toko di ujung Bukit Tinggi di bendungan itu, di pas di ujung jembatan itu kemarin saya lewat sama buka parkiran gitulah.
0: Oh salam, gitu.
1: Dia. Salam, salam. Dia jelas ke sana dia kan.
0: Oke.
1: Okay. Pas di timurnya masjid mana nama kampungnya itu saya nggak tahu.
0: Oke lah kalau begitu nanti dilanjutkan.
1: Di ujung jembatan itu yang anu itu lah, bukan penyambung anu lah antara ini.
0: Oke lah.
1: Lagunya itu mudah dia ada mendengar yang sekolahnya itu dolitanya di internasional sekolah lah itu.
0: Oke, thank you Pali Morgan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pali Morgan, kita sapa lagi di jalur telepon dulu ya. Yang bergabung via JSM nanti kita terima. Sabar dulu, halo. Indonesia banget. Halo. Sudah tersambung loh ini, halo. Cepatlah berbicara sebelum saya mematikannya. Oke, dicoba lagi ya. Oke, kita terima jalur JSM dulu yuk, yang bergabung Indonesia banget.
2: Indonesia
0: 100% Indonesia. Halo. Halo. Dengan siapa ini? Aduh, suaranya. Suaranya kesana kemari.
2: Sinyalnya.
0: Iya, saya Niki.
2: Gimana?
0: Ah, nggak kedengeran suaranya.
2: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, kenapa suaranya begitu? Pak Jamiludin, cari dulu tempat sinyal yang bagus dong.
2: Ini sinyalnya.
0: Iya deh, udah ada, udah ada suaranya, lanjut.
2: Jadi kadang aja ya.
0: Oke.
2: Masuk ke teman-teman di dalam kawal yang akan menjadi pemimpin Asia kalau nanti ada Ria, ada Pajang Kedor, ada Bedah Reste, Kauzi, ada Pak Sokri, ada pun Rizky Aisyah, ada Sri Hajar, ada Ria, ada Mahrudin, dan beberapa. Semuanya sudah
0: bergabung.
2: Lagu dari dalam sudah sampai kita ke ada teman-teman yang
0: ada. Oke. Itu saja.
2: Iya. Profesi itu
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beba itu nyangkut sinyal Pak Jamiluddin nih. Nyangkut di mana sinyalnya? Baiklah kalau begitu kita ke satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Halo Indonesia banget. 100% Indonesia kecil banget suaranya lagi nih. Halo, suaranya hampir tak terdengar. Aduh terputus ya, sudahlah kita sapa di belakangnya deh, siapa Indonesia banget. 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan belum kedengaran suaranya nih.
3: Halo
0: Bang Syahril.
3: Yes.
0: Tumben Bang Syahril kemana saja?
3: Saya tunggu-tunggu tapi berlalu terus.
0: Berlalu terus. Waktu berlalu terus berlalu.
3: Di Tanjung Garang membeli ikan.
0: Ih cakep.
3: Membeli martabak 10.000 rupiah.
0: Waduh inges.
3: Ada bayi cantik di ruang jara.
0: Cakep.
3: Bulu matanya lentik lagi indah.
0: Aduh inges gati.
3: Iyalah.
0: Iyalah.
3: Lagunya.
0: Iya deh

0: Apa yang Dewa 19?
1: Mana yang penting di dunia itu lah.
0: Pasrah Gati ya sudah lah.
1: Apa-apa namanya. Kalau seorang perempuan yang minta aku Gati.
0: Asik. Baiklah.
1: Bantu aja ya.
0: Oke.
1: Semoga rezekinya jatuh di bantuanmu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan tetap sehat selalu dan jaga.
0: Amin.
1: Kesehatan.
0: Siap.
1: Apa yang ada di tubuhnya.
0: Asik.
1: Salam sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga buat Bang Syahril. Semoga selalu sehat ya. Oke, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Ada lagunya Dewa 19, lagu cinta spesial buat siapa tadi ya? Pali Morgan dong. Iya, Pali Morgan. Oke deh, lagunya spesial buat Pali Morgan, lagu cinta dari Dewa 19.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Siap Pro 1 RRI Mataram, mohon maaf untuk yang ingin bergabung kembali tidak bisa saya angkat teleponnya pendengar ya, karena waktunya sudah merapat ke waktu tuntas saya temani Anda di Indonesia banget 100% Indonesia hari ini. Mohon maaf ya, bisa bergabung kembali di hari esok tentunya di jam yang sama di 100% Indonesia. Baik pendengar, dan saat ini memasuki pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya untuk kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengkaji langkah lanjutan terhadap sejumlah retail modern yang masih beroperasi meski telah menerima surat peringatan dan instruksi penutupan sementara. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu, Firman Wijaya, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat evaluasi untuk menentukan langkah yang akan diambil sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2021. Menurutnya, pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Asta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Selamat sore untuk Anda pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama Koriatun Hafiza, kita di rangkaian NTB sore. Dan pendengar, kali ini di ruang beranda Asta Cita. Seperti biasa, kalau hari Sabtu kami hadirkan informasi Green Radio. Tema kita adalah untuk energi terbarukan ya. Jadi sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang panas bumi. Panas bumi ini dianggap juga sebagai salah satu harta karun energi Indonesia. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi potensi tersebut menjadi aset strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bersih untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca. Lalu bagaimana sebenarnya energi panas bumi ini bekerja? Kemudian manfaatnya juga seperti apa? Kenapa pengembangannya menjadi penting di masa depan Indonesia? Nanti kita bahas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, mari kita mengenal energi panas bumi itu seperti apa sih. Energi panas bumi itu sering disebut dengan geothermal juga. Ini adalah energi yang berasal dari panas alami di dalam perut bumi. Jadi panas tersebut terbentuk dari aktivitas geologi bumi dan tersimpan dalam batuan maupun air panas di bawah permukaan. Jadi beda dengan energi fosil seperti batu bara atau minyak bumi yang jumlahnya semakin terbatas, justru panas bumi termasuk energi terbarukan karena sumber panas bumi terus diperbarui melalui proses alami bumi. Jadi dalam pembangkit listrik tenaga panas bumi, uap panas dari dalam bumi dimanfaatkan untuk memutar turbin yang kemudian menghasilkan listrik. Setelah digunakan, uap tersebut dikondensasikan menjadi air dan sebagian besar dikembalikan lagi ke dalam tanah melalui proses reinjeksi sehingga keberlanjutan reservoir itu tetap terjaga. Nah, pendengar, kalau di Indonesia, kalau Anda sering mendengar istilah cincin api Pasifik atau Ring of Fire, jadi Indonesia berada di kawasan tersebut, yaitu jalur yang memiliki banyak gunung api aktif. Nah, kondisi geografis tersebut memberikan keuntungan besar berupa cadangan panas bumi yang melimpah. Jadi potensi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Sumatera, Jawa, termasuk juga di Nusa Tenggara, di Bali, Sulawesi, hingga Maluku. Jadi pemanfaatan energi panas bumi ini salah satu langkah strategis dalam mendukung transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Selain menghasilkan listrik, pengembangan panas bumi juga bisa untuk meningkatkan ketahanan energi nasional ya. Kemudian mengurangi juga ketergantungan pada bahan bakar fosil, termasuk menekan emisi karbon. Bisa juga pastinya membuka lapangan pekerjaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun punya potensi, tapi ada juga tentunya dari tantangan yang dihadapi dari pengembangan energi panas bumi ini, yaitu pastinya investasi awalnya cukup tinggi ya. Jadi dibutuhkan peneliti geologi, kemudian pengeboran eksplorasi, hingga pembangunan pembangkit yang memerlukan biaya besar. Kemudian proses eksplorasinya juga membutuhkan waktu yang cukup panjang, karena harus memastikan juga bahwa sumber panas bumi benar-benar layak dikembangkan. Yang ketiga, ada aspek lingkungan dan sosial juga yang menjadi dilematika sebenarnya ya, jadi perhatian. Jadi pengembangan panas bumi perlu dilakukan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, menjaga kelestarian alam, serta melibatkan masyarakat sekitar agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas. Dengan penerapan teknologi yang semakin maju, kemudian regulasi yang tepat, berbagai tantangan tersebut kalau dikelola secara baik tentunya ya dapat berjalan. Tapi itu dia ya, harus dikelola dengan baik dan memiliki regulasi yang bijak juga, regulasinya juga regulasi yang tepat.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Soalnya ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar, meskipun pembangunan pembangkit panas bumi mungkin saja dilakukan oleh pemerintah dan sektor industri, tapi masyarakat juga tentunya memiliki peran penting dalam mendukung transisi energi. Beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan antara lain menggunakan listrik secara bijak, menghemat penggunaan energi di rumah maupun di tempat kerja, mendukung penggunaan energi bersih, meningkatkan literasi mengenai energi terbarukan, serta ikut menjaga kelestarian lingkungan. Nah, pendengar, bagaimana menurut Anda, apakah daerah tempat tinggal Anda kira-kira memiliki potensi energi panas bumi? Atau mungkin Anda pernah berkunjung ya ke kawasan wisata air panas yang berasal dari aktivitas geotermal? Ya, jadi ini satu hal yang istimewa, tentunya salah satu keutamaan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Semoga bermanfaat, pendengar. Bahasan kita di Green Radio sore hari ini, panas bumi menjadi harta karun energi Indonesia. Dan semoga menambah wawasan kita juga bahwa Indonesia memiliki kekayaan energi terbarukan yang luar biasa dan perlu kita dukung pemanfaatannya secara bertanggung jawab. Baik, mendengar saya akhiri untuk Brenda Estajita sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus dengarkan Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting. Karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Bersama saya Koriatun Hafiza, saudara, inilah berita selengkapnya. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram masih dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. Meski demikian, SMPN 1 Mataram dan SMPN 15 Mataram memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan serta seluruh proses penerimaan dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Holil Bisri melaporkan.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026 di Kota Mataram masih diwarnai gangguan sistem. Gangguan ini berdampak pada proses verifikasi dan penginputan data calon peserta didik. PLT Kepala SMP Negeri 1 Mataram Muhammad Taufik mengatakan, kendala terbesar yang dihadapi sekolah saat ini berasal dari sistem pendaftaran. Padahal seluruh kebutuhan pelaksanaan SPMB mulai dari panitia jaringan internet hingga fasilitas pendukung telah dipersiapkan sebelum pendaftaran resmi dibuka.
2: Ya, terutama paling besar kendalanya adalah sistem ini sih sebenarnya. Kalau dari panitia insya Allah sudah siap semua, jaringan sudah siap, semua fasilitas artinya sudah kita siapkan semua. Dan saya yakin teman-teman juga di dalam bekerja ini sudah pengalaman gitu kan. Cuma sekarang satu kendalanya cuma di sistem ini aja. Nah, sedangkan sistemnya itu dari pagi itu sampai jam 10 baru, sehingga jam 10 itu baru dia normal. Sistemnya baru kami, itu pun hanya beberapa yang bisa kami entry jadinya kan sama teman-teman ini, sehingga banyak hampir lebih dari 50% lah istilahnya kalau dilihat dari nomor antrian yang tidak bisa kita ini.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 15 Mataram Sri Wahyu Indriani mengatakan, tingginya animo masyarakat untuk masuk ke SMP 15 Mataram membuat sekolah harus bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, panitia tetap berupaya menyelesaikan pendaftaran yang tertunda akibat gangguan sistem, sekaligus melayani masyarakat yang baru datang mendaftar ke sekolah.
5: Kami berusaha untuk melayani seoptimal mungkin, karena terus terang kita ini berhadapan dengan sistem. Jadi kemarin untuk memasukkan ke online-nya, kami mendaftar membantu masyarakat membantu secara online, terkendala dengan sistem.
4: SMP Negeri 1 Mataram dan SMP Negeri 15 Mataram juga menegaskan komitmennya menjalankan SPMB sesuai petunjuk teknis tanpa titipan, pungutan maupun gratifikasi.
0: Untuk memastikan pelaksanaan SPMB tingkat SMP berjalan lancar dan transparan, Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah terus melakukan pemantauan selama masa pendaftaran. Pengawasan dilakukan agar seluruh calon murid memperoleh kesempatan yang sama dalam mengikuti proses penerimaan. Maya Oktarifa melaporkan.
6: Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2, dan seterusnya. Sudah mulai.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah Idham Halid mengatakan, seluruh jalur penerimaan saat ini telah dibuka dan mulai diakses masyarakat. Sejumlah sekolah juga telah menerima pendaftaran calon murid baru sejak hari pertama pelaksanaan pada 15 Juni 2026 lalu. Ia pun mengatakan mekanisme penerimaan tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. SMB tetap dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Untuk menjamin pemerataan akses pendidikan, pemerintah menetapkan kuota rata-rata jalur domisili sebesar 35%, afirmasi 30%, prestasi 30%, dan mutasi 5%.
6: Pendaftaran kan ada jalur prestasi, ada jalur tiga jalur lagi, ada ini zonasi dan seterusnya. Masyarakat sudah mulai, ada yang ke SMP 1, SMP 2 dan seterusnya. Sudah mulai. Ya, kan sudah proporsi persentasenya sudah keluar. Jadi zonasi misalnya ya, kita lihat nanti anaknya tinggal di mana. Radiusnya dari sekolah tersebut. Misalnya ada 2 kilo, ada 3 kilo, maksimal 3 kilo. Kalau prestasi sudah jelas, mereka misalnya jalur tahfiz, mereka punya prestasi di bidang olahraga, ya, ada dilengkapi dengan sertifikat dan sebagainya.
7: Lebih lanjut dijelaskan Idham, pada jalur domisili penerimaan mempertimbangkan jarak tempat tinggal calon murid dengan sekolah tujuan. Sementara pada jalur prestasi, peserta wajib melampirkan dokumen pendukung berupa sertifikat akademik maupun non-akademik, termasuk prestasi tahfiz Al-Quran, olahraga, seni, dan bidang lainnya. Ia pun menegaskan seluruh sekolah diminta menjalankan proses penerimaan secara transparan, objektif, dan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Untuk sekolah yang memiliki jumlah pendaftar tinggi, seperti SMP Negeri 1 Praya, pendaftaran tetap dilakukan secara daring atau online. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan selama proses pendaftaran berlangsung, guna memastikan seluruh tahapan SPMB berjalan lancar dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon murid.
0: Meski skema penerimaan siswa terus mengalami penyempurnaan dari tahun ke tahun, sejumlah warga menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Salah seorang warga berkomentar, belum meratanya kualitas pendidikan antar sekolah, baik dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran, maupun kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul. Berikut komentar mereka.
8: Nama saya Malcolm Hadid. Ya, memang sepertinya peraturan untuk zonasi ini memaksa orang ya, artinya untuk katakanlah memanipulasi data kependudukan gitu, akibat adanya sekolah favorit yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh kawasan tempat tinggal, sehingga banyak orang harus menitipkan anak di dokumen KK atau dokumen keluarga kerabatnya dan sebagainya begitu. Nah, artinya ini nanti kemudian akan berimbas kepada data-data yang lain gitu. Yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah pemerataan sistem ataupun fasilitas pendidikan sehingga semua sekolah adalah sekolah favorit.
9: Saya Heru Imam Al-Farisi. Yang namanya masyarakat ini kemana mau menyekolahkan anak dan sebagainya itu kan tergantung daripada orang tuanya dan mungkin nanti ya tergantung anaknya itu sendiri. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan administrasi dan sebagainya, administrasi pendudukan dan sebagainya terkait dengan anak ini, seharusnya ini pemerintah ini lebih selektif untuk mencermati setiap data-data pendukung mungkin di situ supaya tidak terjadi hal-hal yang mungkin nanti akan mempersulit daripada masyarakat itu sendiri.
10: Nama saya Puji. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan sinergitas yang tepat, terutama baik melalui tingkat dinas yaitu Dikbud dan Dukcapil, kemudian turun kepada kelurahan, RT RW, sehingga sistem penerimaan siswa baru di setiap sekolah untuk setiap zona tertentu benar-benar siswa yang berhak mendapatkan tempat belajar di situ, akses pendidikan di situ tanpa adanya kecurangan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di SMK Lombok Barat menjadi gambaran nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di sekolah vokasi tersebut, seluruh tahapan penerimaan tetap berjalan sesuai petunjuk teknis juknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB. Seperti apa proses itu berjalan? Berikut penjelasan Kepala SMKN 1 Grung, Erni Zuhara, dalam wawancara bersama Rian Muhdar.
11: Saat ini saya bersama Kepala Sekolah SMKN 1 Grung, Erni Zuhara. Baik Bu Erni, terkait dengan penerimaan murid baru dan komitmen pemerintah menjalankan teknis SPMB di SMK 1 Gurung ini, bagaimana kesiapan SMKN 1 Gurung dalam pelaksanaan SPMB tahun ini, Bu?
12: Alhamdulillah SPMB tahun ini sangat memudahkan kami di sekolah terutama sekali karena semua sistem penerimaan kita terpusat di dinas. Jadi kami hanya memfasilitasi calon siswa baru yang mendaftar di tempat kita, kemudian bersama mereka membuatkan akun pendaftarannya dan penentuan nanti itu oleh dinas. Jadi kami sangat dimudahkan dengan sistem penerimaan murid baru tahun ini.
11: Lalu apa langkah sekolah agar proses penerimaan murid baru berjalan transparan, Bu?
12: Yang jelas kita sesuai dengan juknis yang ada, kita jalankan dengan komitmen tinggi dan alhamdulillah tidak ada, dan itu meredam ya, meredam semua celah persoalan yang mungkin muncul dari proses SPMB ini.
11: Lalu bagaimana Bu komitmen SMK 1 Gerung terhadap pemerataan akses pendidikan?
12: Kami selaku sekolah vokasi sebenarnya keinginan kami bisa mengakomodir seluruh siswa yang mendaftar di tempat kita, terutama mereka yang diantar oleh orang tua, itu kan penuh harapan yang besar untuk bisa masuk di sekolah kita, dengan harapan mereka kelak nanti bukan hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan untuk bisa hidup di masyarakat. Dalam hal ini yang kita hadapi saat ini adalah kendala pada kesiapan fisik dari sekolah, terutama untuk memenuhi layanan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Saat ini pendaftar SPMB di sekolah kita itu sudah melewati dari jumlah kuota yang diberikan oleh dinas. Kuota kita ada 11 rombel dengan jumlah siswa 396, sementara pendaftar saat ini sampai saat ini sudah 512 orang siswa. Dan ini untuk sementara membuat kami agak sedikit khawatir juga bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir menjadi siswa baru di SMK Negeri 1 Gerung.
11: Ada siasat lain mungkin Bu selain itu Bu, tambahannya?
12: Kami sudah melaporkan kepada dinas untuk memberikan izin sebenarnya kepada SMK 1 Gerung lebih awal untuk menutup masa pendaftaran. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak kita yang tidak bisa terakomodir di sekolah kami, sehingga mereka masih punya peluang untuk mencari sekolah yang lain untuk bisa tetap memperoleh pendidikan.
11: Artinya di sini ada kendala yang paling sering muncul Bu ya dalam pelaksanaan SPMB di lapangan ini seperti apa Bu?
12: Nah, yang jelas adalah ketersediaan ruangan belajar, ditambah dengan otomatis juga kekurangan guru kita, guru-guru produktif terutama sekali yang saat ini memang agak sulit kita mendapatkan guru produktif ini sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah.
11: Lalu apa harapan SMK 1 Gerung Bu terhadap sistem penerimaan murid baru ke depan Bu?
12: Sistem yang sekarang berlaku ini sudah bagus sekali. Akan tetapi perlu dipikirkan oleh dinas kita apabila ada sekolah-sekolah yang melebihi kuota. Sementara tuntutan masyarakat kepada sekolah ini cukup tinggi untuk bisa menyekolahkan anaknya di tempat kita. Nah ini yang kami agak sedikit khawatirkan, jika anak sudah tidak bisa terakomodir lagi di sekolah, mau kemana mereka? Sementara sekolah kita juga terbatas menerima calon murid baru ini.
11: Baik Bu Erni, terima kasih atas waktunya di RRI Bu.
12: Terima kasih, sama-sama.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Keinformasi lainnya, KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029 melalui sosialisasi pendidikan pemilih pemula ke kalangan pelajar meski di tengah keterbatasan anggaran non-tahapan pemilu.
3: Nah tentu harapan KPU ke depan terhadap pemilih pemula terutama siswa ini itu kan mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Pertama,
14: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng terus memperkuat pendidikan demokrasi bagi generasi muda sebagai langkah strategis menghadapi pemilu 2029. Sosialisasi pendidikan pemilih pemula dilakukan dengan menyasar sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi di Kabupaten Buleleng. Program tersebut tetap berjalan meskipun KPU menghadapi keterbatasan anggaran pada masa non-tahapan pemilu. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata mengatakan, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan kualitas demokrasi di masa depan. Menurutnya, pemilih muda harus dipersiapkan sejak dini agar memahami proses demokrasi secara benar dan bertanggung jawab.
3: Tentu peran generasi muda ini sangat penting, karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi.
14: Ia menjelaskan pendidikan demokrasi harus dilakukan berkelanjutan agar pemilih pemula memahami hak dan kewajibannya sejak dini. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Komisi Pemilihan Umum Buleleng tetap mengencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan telah menjangkau hampir 38 titik selama 2025. Selain itu, KPU juga menyiapkan modul pendidikan politik untuk pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas guna meningkatkan partisipasi pemilih muda pada pemilu 2029.
3: Kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga. Nah, ini sangat penting.
14: Pendidikan demokrasi yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang menghargai perbedaan, berani menyampaikan pendapat, dan aktif dalam kehidupan demokrasi. KPU Buleleng optimis langkah tersebut akan berdampak terhadap meningkatnya kualitas partisipasi pemilih di daerah. Selain itu, generasi muda diharapkan mampu menjadi penggerak pendidikan demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Momentum libur sekolah diperkirakan belum mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan akibat tingginya biaya perjalanan dan tekanan ekonomi.
15: Harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang.
16: Masa libur sekolah yang mulai berlangsung pada akhir Juni diperkirakan belum mampu mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali secara signifikan. Kondisi ekonomi, tingginya biaya perjalanan, serta kenaikan harga sejumlah kebutuhan dinilai membuat masyarakat lebih selektif dalam merencanakan liburan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Karangasem, Iwayan Karyasa, mengatakan libur sekolah tetap memberi dampak terhadap sektor pariwisata namun tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, tekanan ekonomi membuat sebagian masyarakat mengurangi pengeluaran untuk berwisata.
15: Menyambut liburan sekolah sih kelihatannya mungkin ada, tapi mungkin tidak akan signifikan karena banyak hal sih ya, yaitu di bidang ekonomi. Jadi juga kalau dari luar Bali kayaknya juga agak berat, karena kan sekarang harga tiket juga mahal, harga-harga BBM-nya juga tinggi, gitu, sehingga mereka mungkin agak berkurang kalau dibandingkan dengan sebelum tahun-tahun sebelumnya.
16: Wayan Karyasa menambahkan, sektor pariwisata di Karangasem juga masih menghadapi penurunan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Eropa. Situasi global yang memengaruhi jalur penerbangan internasional disebut turut berdampak terhadap tingkat hunian hotel di wilayah tersebut.
15: Perkembangan dari tahun lalu dibandingkan tahun ini, tingkat kunjungan boleh dibilang kan menurun ya, hampir 40% karena dampak global, sehingga inilah berdampak besar sehingga penurunan terjadi untuk kunjungan tamu Eropa ke Bali, khususnya hampir 40-45%. Ini juga sangat berpengaruh untuk di tingkat hunian hotel di Kabupaten Karangasem.
16: PHRI Karangasem menyatakan pelaku usaha pariwisata kini lebih fokus melakukan efisiensi operasional untuk menghadapi kondisi tersebut. Meski libur sekolah diharapkan tetap memberi tambahan pergerakan wisatawan, pelaku industri menilai pemulihan sektor pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan baik dari faktor global maupun domestik. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tengah gencar melakukan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja dan jalur nasional untuk meminimalisir resiko pohon tumbang.
17: Yang urgen untuk di tindaklanjuti secepat mungkin.
18: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Buleleng kini tengah menggencarkan kegiatan pemangkasan pohon di seputaran Kota Singaraja hingga jalur-jalur nasional sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir risiko pohon tumbang serta memastikan kelancaran arus lalu lintas. Kepala DLH Buleleng Igede Putra Ariana mengatakan pemangkasan dilakukan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat yang hampir setiap hari masuk ke DLH. Setiap laporan akan ditindaklanjuti tim DLH sesuai tingkat urgensi, terutama di kawasan rawan pohon tumbang dan jalur-jalur nasional. Menurut Putra Ariana, DLH saat ini memiliki 2 unit mobil skylift dengan ketinggian masing-masing 14 meter dan 7 meter. Semua peralatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk melakukan pemangkasan dan menindaklanjuti laporan masyarakat.
17: Berarti 2 fasilitas skylift yang kita miliki, tentunya dengan sapras yang 2 buah itu kita berusaha maksimal untuk melakukan laporan informasi dari masyarakat. Tentunya juga berdasarkan urgensi ya. Urgensi mana kira-kira yang nanti menurut hasil survei dari tim kami di DLH yang urgen untuk ditindaklanjuti secepat mungkin.
18: Selain itu, tim DLH juga secara rutin melakukan survei lokasi untuk menentukan pohon-pohon yang memerlukan penanganan segera sehingga pemangkasan dapat dilakukan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu mengurangi resiko kecelakaan maupun kerusakan akibat pohon tumbang khususnya di sepanjang jalan nasional.
17: Tentunya itu urgen ya, apalagi kita ada di jalur nasional. Nanti kita akan komunikasikan dengan pihak terkait untuk segera diambil eksekusi, bila mana hari ini bisa menjadi tindak lanjut.
18: Pemangkasan pohon menjadi salah satu upaya preventif DLH Buleleng untuk menjaga keamanan masyarakat, mengurangi resiko gangguan lalu lintas, serta meminimalisir dampak bencana alam. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Pemkab Pruwi Badung mulai menyiapkan tim menuju Porprov Bali 2027. Sejumlah atlet senior dan junior akan dikolaborasikan menjadi skuad tangguh.
19: Karena di bulan depan ini kita harus sudah menyetor nama-nama.
20: Pengurus Kabupaten Pemkab Persatuan Rugby Union Indonesia Pruwi Badung mulai mempersiapkan atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Multi-event bergengsi 2 tahunan antar kabupaten kota di Bali ini sekaligus menjadi pembuktian dan tolok ukur proses pembinaan yang telah dilakukan Pruwi Badung selama ini. Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung IKD Martina kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan seleksi atlet menjadi keharusan mengingat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung akan segera membentuk tim bayangan menuju Porprov Bali. Saat ini sudah terjaring sejumlah atlet senior dan junior yang digadang-gadang memperkuat tim rugby Badung di ajang Porprov Bali.
19: Dari sana kita juga aslinya dengan yang senior-senior kemarin itu kita akan seleksi dulu. Mampu nggak mereka itu, nanti kalau memang itu kita akan selip-selipkan di sana. Ini kira-kira dia bisa berkontribusi ke seniornya. Ini jadi cadangan kan.
20: IKD Martina mengatakan pada Porprov Bali 2027 Pruwi Badung tidak membidik target muluk-muluk. Ia berharap tim rugby Badung mampu mendulang minimal 1 medali emas, mengingat pada Porprov Bali 2025 lalu Pruwi Badung hanya meraih 2 medali perunggu.
19: Target yang tetap artinya dari Pruwi Badung tetap akan artinya di tahun ini untuk memberikan emas ke Badung. Kita dapat 2 perunggu ya teman.
20: Ketua Harian Pemkab Pruwi Badung IKD Martina menambahkan dalam masa persiapan menuju Porprov, tim pelatih lebih dulu akan fokus mempoles kualitas fisik atlet. Selain itu, ia memastikan pada Porprov Bali 2027 ini, Pruwi Badung murni akan menurunkan atlet-atlet binaan sendiri tanpa ada atlet impor luar Bali. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Di antaranya, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 di sejumlah sekolah negeri di Kota Mataram dihadapkan pada kendala sistem pendaftaran daring. KPU Kabupaten Buleleng menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi menjelang pemilu 2029. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Koriatun Hafiza. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhung. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan dunia dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang berakal.
1: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Siapura 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita memasuki rangkaian Mutiara Sore. Pendengar, kami mengajak Anda untuk menantikan kumandangan azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang nanti akan tiba di pukul 18.11 waktu Indonesia Tengah. Baik, pendengar, tentunya kami juga nanti akan hadirkan renungan senja dan pengajian Al-Quran. Namun sebelumnya tentunya kita akan dengarkan, kami hadirkan Wafiq Aziza, sifat-sifat Allah.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami hadirkan renungan senja sore hari ini bersama Ustaz Ramli Ahmad KHMPD dengan judul renungan menjaga salat di tengah maksiat.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahad. Amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih berikan kita sempat untuk hidup sampai dengan hari ini. Kita perbanyak kalimat alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan hidup ini ada saat di mana kita merasa diri kita terlalu kotor oleh dosa, terlalu lemah oleh keadaan, dan terlalu jauh dari ketenangan. Namun di tengah segala rasa itu, masih ada satu panggilan yang terus mengetuk hati, yaitu panggilan salat. Saat kaki masih melangkah menuju sajadah dan tangan masih terangkat untuk berdoa, itu tandanya kasih sayang Allah masih ada dalam diri kita. Tidak semua orang yang tersenyum memiliki hati yang tenang. Tidak semua orang yang terlihat kuat mampu bertahan menghadapi luka hidupnya. Ada yang setiap malam menangis diam-diam karena merasa hidupnya berantakan. Ada yang memikul masalah rumah tangganya. Ada yang memikul masalah ekonomi. Ada yang memikul masalah kesehatan. Ada yang memikul kegagalan dalam pekerjaan tanpa tahu harus bercerita kepada siapa. Bahkan ada pula orang yang merasa dirinya penuh dosa hingga malu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun sesungguhnya justru ketika hati terasa paling hancur, itulah saatnya manusia paling membutuhkan pertolongan Allah melalui salat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Banyak orang yang menunggu dirinya menjadi baik dulu baru ingin rajin salat dan beribadah. Padahal manusia tidak akan pernah benar-benar bersih tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Jangan jadikan dosa sebagai alasan untuk tidak sholat. Sebab syaitan sangat senang ketika seorang hamba merasa dirinya terlalu hina untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ingin manusia putus asa dari rahmat Allah, sedangkan Allah tidak suka kepada hambanya yang berputus asa. Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 mengingatkan kita semua, ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah pelukan kasih sayang dari Allah untuk semua hamba yang merasa penuh dosa. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan datanglah ketika kalian sudah suci, tetapi Allah memanggil hamba-hambanya yang telah melampaui batas. Apa maknanya? Sebesar apapun dosa seseorang, pintu taubat tetap terbuka selama nyawa belum sampai tenggorokan. Tetaplah sholat walaupun merasa malu karena dosa.
Sebab boleh jadi solat itulah yang perlahan membersihkan hati kita. Jangan tinggalkan sajadah hanya karena merasa belum pantas. Tidak ada manusia yang benar-benar pantas berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hanya mengandalkan amalnya sendiri. Semua manusia bergantung pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita terasa kosong, bacaan solat terasa hambar, doa terasa tidak menyentuh hati, dan air mata tidak lagi mudah jatuh, tetaplah solat. Karena kondisi hati kita pasang surut, ada masa iman kita naik, ada masa iman kita melemah. Yang berbahaya itu bukan ketika hati kita kosong, tetapi ketika seseorang berhenti mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb." Sesungguhnya iman dalam diri salah seorang dari kalian bisa usang sebagaimana pakaian menjadi usang. Fas'alullah ayyujaddidal imana fi qulubikum, maka mintalah kepada Allah agar memperbaharui iman dalam hati kalian. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pula orang yang merasa berat ketika mengerjakan sholat, apalagi ketika kondisi tubuhnya lelah, apalagi ketika pikirannya sedang kacau, apalagi ketika masalahnya menumpuk dan hidup terasa sesak. Namun justru dalam keadaan seperti itulah sholat menjadi tempat terbaik untuk bersandar. Sholat bukan beban tambahan, tetapi tempat istirahat bagi jiwa yang lelah. Banyak orang yang mencari ketenangan kesana kesini, padahal ketenangan terbesar ada saat dahi menyentuh tanah, saat manusia sujud. Sebenarnya ia sedang meletakkan seluruh kesombongan, meletakkan seluruh luka, meletakkan seluruh ketakutannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sujud, seseorang hamba mengakui bahwa dirinya lemah dan hanya Allah tempat berharap. Tetaplah sholat walau hidup sedang sulit. Kita tidak pernah tahu sholat yang mana yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Bisa jadi ada satu sholat malam yang membuat hidup kita berubah total. Bisa jadi ada satu sujud yang mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ada satu doa yang kita panjatkan dengan tulus, lalu menjadi pembuka jalan keluar dari semua kesulitan hidup yang kita hadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsirud du'a." Keadaan paling dekat antara seseorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika bersujud. Hadis ini mengajarkan kita, selama seseorang masih digerakkan untuk sholat, itu adalah tanda bahwa Allah masih menghendaki kebaikan untuknya. Sebab tidak semua hati mendapat hidayah untuk berdiri menghadap kiblat. Ada orang yang sehat tetapi lalai sholatnya. Ada orang yang hidupnya berkecukupan tetapi jauh dari Allah. Ketika kita masih diberi keinginan untuk bersujud di hadapan Allah, maka bersyukurlah karena rahmat Allah masih diberikan kepada kita. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakhiri renungan ini, maka saudaraku jangan pernah merasa terlalu sibuk untuk sholat. Sesibuk apapun kita dengan urusan dunia, jangan sampai sholat menjadi yang terlupa. Ketika kita menjaga sholat, sesungguhnya Allah sedang menjaga hidup kita. Sholat bukan hanya kewajiban, melainkan kebutuhan jiwa. Tanpa sholat, hati akan kering. Tanpa sholat, hidup kita akan kehilangan arah. Dan tanpa sholat, hidup kita akan jadi hampa. Maka jagalah sholat sebelum datang penyesalan. Datangilah masjid, datangilah musholla sebelum kaki tak lagi kuat berjalan ke masjid.
dan ke musalla. Salatlah di masjid, salatlah di musalla sebelum kitalah yang disolatkan di masjid atau di musalla. Panjatkan doa sebelum lisan tak lagi mampu berbicara. Karena pada akhirnya yang paling menenangkan bukan banyaknya harta, melainkan dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim pernah mengajarkan doa agar anak keturunan kita menjadi ahli salat. Doa ini sangat makbul dan bagus dibaca oleh kita sebagai orang tua setiap selesai kita salat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Semoga Allah jadikan diri kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita menjadi ahli salat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, baru saja kita dengarkan renungan senja bersama Ustaz Ramli Ahmad KHMPD dengan judul renungan menjaga salat di tengah maksiat. Selanjutnya pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kali ini pendengar kami hadirkan Quran Surah Luqman ayat 1 sampai dengan ayat 8 yang akan disampaikan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah pendengar pembacaan Al-Quran Surah Luqman ayat 1 sampai 8 yang telah disampaikan oleh Qori Haji Abdul Hamid. Dan saat ini pendengar memasuki pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah, diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: kesulitan pasti ada kemudahan. Semoga lirik-lirik dari teman-teman Islam yang kami hadirkan pendengar menjadi inspirasi untuk Anda juga, menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalani kehidupan kita. Ya, pendengar Setiap Bersatu Irari Mataram, kami akhiri untuk rangkaian Mutiara Sore tadi sudah kita bersama dari pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kini kita memasuki rangkaian NTB Malam. Kami awali dengan satu informasi untuk Anda dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta. Benarkah sering meminum kopi membuat seseorang susah pingsan? Iya, jadi faktanya kopi justru bisa memicu pingsan pada beberapa orang, bukan sebaliknya. Pingsan biasanya terjadi akibat penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau lonjakan asam lambung. Nah, kebiasaan minum kopi dapat memicu kondisi ini melalui beberapa cara. Jadi pada kondisi tertentu, minum kopi dapat memicu refleks saraf yang menurunkan detak jantung atau tekanan darah secara drastis sehingga pandangan gelap dan tubuh limbung. Jika Anda konsumsi kopi dalam keadaan perut kosong, kafein dapat mengiritasi lambung dan memicu asam lambung, dan hal ini sering menimbulkan rasa pusing, mual, hingga keluhan nyaris pingsan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram. Terima kasih Anda masih bersama kami malam minggu. Semoga saja malam minggu ini ada hal-hal baik, ada kegiatan positif yang sudah Anda rencanakan, yang akan membawa manfaat juga untuk Anda tentunya ya. Lebih santai menikmati malam minggu. Selain lebih santai menikmati malam minggu, jadi manfaatnya juga ada untuk orang-orang di sekeliling Anda, untuk orang-orang di sekitar Anda. Ya, pendengar, saya juga mengingatkan untuk Anda yang ingin mencari informasi terupdate, teraktual dan terpercaya, Anda bisa membuka portal resmi kami ya, rri.co.id. Malam minggu ini lagi santai saja, lagi bingung mau ngapain, lagi sendiri di rumah, mau keluar tapi malas. Saatnya mencari inspirasi dan informasi yang bisa menambah pengetahuan Anda ya. Bisa buka portal resmi kami, sekali lagi pendengar, rri.co.id. Banyak banget informasi untuk Anda, mulai dari informasi hukum, ekonomi, kemudian informasi olahraga pastinya ya, seputar Piala Dunia. Kemudian ada tips-tips menarik juga seputar kuliner, kesehatan, hobi dan lain sebagainya. Oke, pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram, kita jeda sejenak. Saat ini pendengar sudah memasuki 19 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandangan Zanisha daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh wakil presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup. Menurut

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya Andi Suhandi kembali yang akan menemani ruang dengar Anda di malam ini ya, malam minggu di Sabtu malam 27 Juni 2026. Dan bagaimana kabar Anda di Sabtu malam ini? Apakah sudah siap untuk menikmati malam minggu? Semoga bahagia selalu ya. Bahagia juga saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda menggantikan rekan kami sebelumnya ya, Kurniato Nafiza. Di mana saya akan siap menemani Anda, ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita nantikan ya pukul 20 waktu Indonesia Tengah untuk kita sama-sama nanti menyimak Warta Berita Sentral RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah kembali, kami hadirkan satu lagu untuk Anda. Kali ini kami pilihkan dari miliknya Vidi Aldiano, Bantu Aku Tuhan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta sarjana penggerak pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik melanjutkan ke perguruan tinggi akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85% hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an Progres masih bagus sih, masih berapa puluh enam persen ya?
10: 7%
9: bagus mas kan? Ini encourage Indonesia saya bisa ngebut yang tentu ya, jadi selesai. Tapi ya harus diakui kalau dulu kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu

0: manfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
1: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
3: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
5: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
4: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
5: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
6: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
5: Adapun pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
9: Keluarga kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan sana di
8: sini. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
10: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani, menyampaikan jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
11: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diterima oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
10: Tahun ini embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di NTB malam ini bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan di Sabtu malam ya, setelah kita tadi menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami akan hadirkan untuk Anda Success Story. Semoga kisah-kisah yang kami ketengahkan ini bisa memberikan inspirasi ya untuk seluruh pendengar, sehingga bisa dicontoh hal-hal yang baik. Baik pendengar, saya hadirkan satu kisah. Ini kisah tenun yang mengangkat nama desa pengrajin tenun Sukerara. Jadi alamatnya ini di desa Sukerara, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah ya. Di desa Sukerara, menenun bukan hanya pekerjaan, melainkan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi banyak perempuan di desa itu mulai usaha tenun dari beranda rumah mereka. Jadi awalnya hasil tenun hanya digunakan untuk kebutuhan adat dan keluarga. Namun seiring berkembangnya wisata budaya di Lombok, peluang ekonomi ini mulai terlihat. Salah satu pengrajin senior di tempat tersebut menceritakan bahwa dulu selembar kain tenun ini bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk selesai. Harganya pun belum sebanding dengan tenaga yang dikeluarkan. Namun mereka tidak menyerah. Para pengrajin mulai belajar memperbaiki kualitas produk, mengembangkan motif, mengikuti pameran UMKM, hingga saat ini memanfaatkan media sosial. Wisatawan yang datang ke Lombok semakin tertarik untuk membeli tenun sebagai oleh-oleh khas daerah. Dan saat pandemi melanda dan wisatawan berkurang drastis, banyak pengrajin beralih menjual produk secara daring. Jadi mereka belajar memotret produk, membuat katalog digital, dan memasarkan tenun di berbagai kota di Indonesia. Kini hasil tenun Sukerara ini tidak hanya dipakai pada acara adat ya, tetapi juga menjadi bagian dari industri fashion nasional. Ya mendengar, jadi warisan budaya ini akan memiliki nilai ekonomi tinggi ya, ketika ini bisa dipadukan dengan inovasi dan kemajuan untuk belajar. Nah selain itu pendengar, ada juga yang sering kita dengar ya, madu. Yang kalau disebut madu, saya selalu teringat dengan madu Sumbawa, madu hutan Sumbawa. Dan ini sampai saat ini sudah menembus pasar modern. Nah pendengar, di pedalaman Sumbawa, para pencari madu hutan ini dulu menjual hasil panen mereka pada pengepul dengan harga yang relatif rendah. Jadi mereka harus berjalan jauh memasuki kawasan hutan hanya untuk mendapatkan madu dari sarang lebah liar. Nah risiko jatuh, kemudian disengat lebah, bahkan cuaca buruk ini menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari mereka. Namun sebuah kelompok UMKM melihat peluang yang lebih besar, mereka mulai memperbaiki proses pengemasan dan menjaga standar kualitas madu. Dan kini produk yang sebelumnya hanya dijual dalam botol sederhana mulai dikemas lebih menarik dan higienis. Perjalanan menuju pasar modern tidak mudah. Mereka harus memenuhi standar keamanan pangan, kemudian mengurus perizinan, dan mengikuti berbagai pelatihan. Nah, berkat ketekunan tersebut, madu hutan Sumbawa kini mulai dikenal luas dan saat ini menjadi salah satu produk unggulan daerah. Dan saya sepakat memang ya, ketika mencari madu yang terpikirkan dalam otak saya salah satunya adalah madu Sumbawa. Jadi produk lokal ini bisa bersaing ya secara nasional ketika kualitas dan kepercayaannya dijaga. Ya pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita kembali nikmati beberapa lagu dulu ya untuk menikmati suasana malam minggu malam ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus berupaya menarik investasi melalui pemetaan potensi wilayah dan promosi kepada calon investor. Namun, keterbatasan lahan yang sesuai dengan kebutuhan investor masih menjadi kendala utama dalam realisasi investasi di daerah tersebut. Asisten 2 Setda Kabupaten Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengatakan, pemerintah telah membagi kawasan investasi menjadi 4 wilayah, yakni Barat, Tengah, Selatan, dan Timur. Menurutnya, wilayah Barat lebih diarahkan untuk mendukung sektor pertanian, sementara kawasan lainnya disesuaikan dengan kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang tersedia. Meski peluang investasi cukup besar, Suharmaji mengakui persoalan lahan masih menjadi tantangan. Investor kerap membutuhkan lokasi dengan karakteristik tertentu yang belum sepenuhnya tersedia di lahan milik pemerintah daerah. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, saatnya kami ketengahkan untuk Anda mini drama. Kali ini mini drama dengan judul Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Produksi RRI Lok Sumawe.
1: Di Antara Ego dan Jalan Pulang. Di tengah hutan yang sunyi, tak semua yang tersesat sadar bahwa dirinya hilang.
2: Afgar, Ibnu, Raisa, kalian di mana?
1: Satu langkah yang salah bisa membuat seseorang jauh dari arah pulang. Ini bukan sekedar perjalanan, ini tentang pilihan antara ego atau kebersamaan. Beberapa jam sebelumnya, semua masih terlihat baik-baik saja. Kegiatan hiking di perkemahan pun dimulai. Udara segar, semangat tinggi, dan keyakinan yang belum tentu benar.
3: Are you ready, guys?
4: Ready dong.
3: Eh, Nu, jangan lupa cek air minum ya.
5: Udah sih, tapi perasaan aku agak gak enak.
3: Gak enak kenapa? Ini cuma hutan kali, bukan Gunung Everest.
5: Walaupun gitu, kita tetap jangan anggap remeh ya. Ingat, kita harus ikuti jalur dan jangan sampai terpisah. Oke?
6: Oke.
3: Nah, iya tuh, benar banget. Yang penting kita tetap bareng-bareng.
1: Kadang masalah bukan datang dari alam, tapi dari cara manusia menilai dirinya sendiri.
5: Oh iya, sebelum jalan kita keluarin ilel andalan tim kita dulu yuk.
4: Gas.
5: Hutan
4: lewat.
5: Takut
4: nekat.
5: Manly
4: hebat.
5: Kar, tanda jalurnya kok nggak kelihatan ya?
7: Iya juga ya. Mungkin ketutup kabut. Harusnya ada pita nggak sih di sini?
5: Ya udah, mending kita berhenti aja dulu.
3: Ah, nggak usah. Kita masih di jalur yang benar kok. Kayaknya lebih baik kita pastiin dulu aja deh. Aku udah bilang kita masih di jalur yang benar. Jadi nggak usah overthinking lah.
1: Keraguan mulai berbenturan dengan ego.
5: Ya udah. Daripada ragu, mending kita cek kompas saja sekarang.
3: Ah, ngapain pakai kompas? Kalau misalkan kompasnya rusak gimana? Kan sama aja bohong.
5: Ya, Kindra, kamu tahu itu dari mana?
3: Perasaan. Ngandelin perasaan aja nggak cukup di hutan, Ra.
1: Mereka tetap berjalan, tanpa sadar semakin jauh dari jalur.
5: Kar, ini rasanya kita makin jauh deh.
7: Aku juga ngerasa begitu. Apa kita harus balik sekarang?
3: Balik? Atau kalian aja yang gak mampu?
8: Ini bukan soal mampu. Ini soal keselamatan dan nyawa kita.
3: Gini aja, kita lihat siapa yang paling kuat. Siapa yang bisa bertahan sendiri di sini sampai pagi. Dia yang paling kuat.
5: Kamu gila, Ra. Woi, kalau ngomong yang benar aja lah.
3: Aduh, Ra. Ini bukan lomba loh. Kamu tuh selalu ya, batu banget sih kalau dibilangin. Ah, atau kalian aja yang takut.
1: Satu kalimat cukup untuk menjatuhkan kekompakan.
3: Ya udah, aku sendiri aja.
5: Ra, gak usah egois lah jadi orang.
1: Zura pun tak menggubris suara teman-temannya. Zura pergi membawa ego meninggalkan tim.
3: Ah, gampang ini. Woi, siapa itu?
1: Hutan tidak peduli siapa yang merasa paling kuat.
3: Kok hujan? Aduh, gimana ini?
7: Kalian dengar suara pohon tumbang nggak?
6: Iya.
5: Firasatku jadi gak enak.
6: Apa kita cari Jura sekarang?
5: Oke, oke. Kita cari. Tapi ingat, kita tetap bersama.
3: Benar. Kalau kita panik, duh gawat. Kita semua bisa dalam bahaya.
5: Jura! Jura! Jura! Jura!
3: Jura! Jura!
5: Jura, kamu di mana?
3: Di sini. Jura, kamu kenapa jadi gini?
8: Aku tersesat.
3: Udah, kamu tenang ya. Kami gak akan ninggalin kamu kok, Ra.
5: Nah, Jura kan udah ketemu. Sekarang kita keluar dari sini bareng-bareng. Dan jangan ada yang bisa lagi.
1: Setelah jauh berjalan, mereka pun memilih untuk berhenti.
3: Kayaknya kita istirahat dulu aja yuk untuk malam ini. Nanti pas matahari terbit, kita lanjut lagi.
5: Kalau aku setuju. Kalau kamu gimana, Nu?
6: Kalau aku setuju. Gimana kalau kita bangun tenda aja di sini?
5: Boleh.
6: Oke.
5: Kalian tunggu di sini ya. Aku sama Ibnu cari ranting dulu.
1: Pada akhirnya, Jura pun menyadari keegoisannya.
7: Raisa, tadi serem banget gak sih?
3: Iya, main serem.
6: Apalagi pas Jura hilang ya?
8: Teman-teman.
5: Iya, ya, apa?
8: Maafin aku ya. Aku kira kuat itu harus sendiri. Ternyata aku cuma egois.
6: Tadi, kamu hampir bikin kita kehilangan satu orang, Ra.
3: Udahlah. Yang penting kita semua gak ada yang mencar lagi.
5: Benar tuh, apapun yang terjadi, yang penting kita tetap kompak dan hadapi semuanya bareng-bareng.
1: Pagi datang, membawa harapan baru.
5: Teman-teman, lihat, udah pagi nih. Sekarang, kita cari tanda jalur biar bisa balik ke perkemahan.
6: Oke, yang penting kita tetap bersama.
3: Aku yakin, kita pasti bisa menemukan jalan keluar.

0: Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya menuju perkemahan.
1: Teman-teman, terima kasih ya. Sekarang aku paham. Yang paling kuat itu bukan yang berjalan sendiri, tapi yang tetap bersama saat keadaan terburuk.
0: Mereka akhirnya sampai ke perkemahan dengan selamat. Bukan karena siapa yang paling berani, tetapi karena mereka memilih untuk tidak berjalan sendiri.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Terima kasih mendengar, Anda masih setia bersama kami ya di malam ini, malam yang panjang karena ini malam minggu ya. Dan Anda yang sedang menikmati hangatnya malam minggu, ada yang sedang santai di rumah menikmati kopi di tempat tongkrongan mungkin ya, berkumpul bersama keluarga, atau saat ini Anda yang sedang berkendara menuju suatu tempat, atau mungkin justru sedang bekerja ya, menemani malam ini. Apapun aktivitas Anda, semoga malam ini menjadi malam yang membawa cerita baik. Kalau biasanya malam minggu identik dengan pasangan, jalan-jalan, atau nongkrong, malam ini kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik ya, tentang tempat di mana banyak orang menemukan teman baru ya, belajar hal-hal baru, bahkan menemukan jalan hidupnya. Tempat itu adalah komunitas. Karena ternyata banyak orang yang sukses bukan hanya karena bekerja keras sendirian ya, tetapi karena mereka bertumbuh bersama orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Sekali lagi, selamat menikmati malam minggu Anda. Malam minggu memang sering dianggap malam untuk berkencan ya, tapi sebenarnya berkumpul bersama komunitas juga ini bisa menjadi bentuk kencan terbaik. Jadi kencan dengan mimpi, dengan kreativitas, bahkan dengan masa depan. Kalau ada yang bertanya, apa sih komunitas? Ini sering kami ulas ya, karena komunitas ini adalah sekumpulan orang yang memiliki minat, tujuan, profesi, hobi, dan kepedulian yang sama. Jadi kemudian mereka berkumpul untuk saling berbagi pengalaman, belajar bersama, berkolaborasi hingga bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat ya, bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau

0: dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

hal terindah dari miliknya Seventeen ya. Lagu yang dirilis tahun 2011 mewarnai suasana malam ini. Jadi pendengar, kalau hari ini atau malam ini menjadi hal terindah untuk Anda, maka syukuri saja, syukuri semuanya ya. Karena tidak semua orang beruntung memiliki banyak ya, banyak hal ya yang membahagiakan hari ini. Banyak hal yang indah yang patut untuk kita syukuri. Kita bisa bernafas, bisa melihat, bisa merasakan makanan dengan enak. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri setiap saat. Dan mendengar, tidak semua orang beruntung ya memiliki banyak teman sejak kecil. Tapi hampir semua orang bisa menemukan keluarga baru, yakni lewat sebuah komunitas. Dan kadang juga yang kita butuhkan bukan motivasi setiap hari ya. Yang kita butuhkan hanyalah lingkungan yang membuat kita tetap semangat. Dimana lagi kalau bukan di sebuah komunitas ya. Jadi kalaupun saat ini Anda sedang bergabung.

Gabung dengan sebuah komunitas yang membuat Anda bertumbuh, berdaya ya dengan komunitas tersebut, maka pertahankanlah. Terus belajar, terus berikan yang terbaik di dalam komunitas tersebut ya. Karena komunitas ini adalah sekelompok orang yang rutin bertemu untuk membaca, bertemu untuk menyatukan pikiran ya, dengan hobi yang sama, dengan kepedulian yang sama. Jadi ini akan membuat orang-orang yang berkumpul dalam sebuah komunitas adalah orang yang memiliki saling mendukung dan tujuan yang sama. Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di siaran NTB malam ini, Pro 1 RRI Mataram. Mungkin ada yang bertanya ya, kenapa memang harus penting untuk bergabung dalam sebuah komunitas. Jadi di era digital ini ya, seseorang bisa memiliki ribuan teman di media sosial, tetapi belum tentu ya memiliki seseorang yang benar-benar mendukungnya. Nah, disinilah komunitas hadir ya. Jadi komunitas menawarkan interaksi yang nyata, ada tempat untuk belajar, ada tempat untuk bertanya, ada tempat gagal tanpa dihakimi, dan ada juga tempat berkembang untuk bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final. Sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang. Dan akhirnya, semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Ya, pendengar, pastikan Anda mengikuti siaran langsung sepak bola ya di melalui siaran Pro 1 RRI Mataram yang terus menyajikan pertandingan di Piala Dunia untuk tahun ini, di mana tuan rumah untuk Piala Dunia tahun ini adalah Amerika, Meksiko, dan Kanada. Baik pendengar, masih kami temani Anda di suasana malam minggu ini. Jadi kalau malam minggu ini Anda sedang menikmati waktu sendirian, jangan buru-buru untuk menganggap itu kesepian ya. Bisa jadi yang sedang Anda cari bukan sekedar seseorang untuk menemani, melainkan sebuah komunitas. Komunitas yang mampu membuat Anda merasa diterima, dihargai, dan tentunya bertumbuh bersama. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, semoga kita semakin menyadari ya bahwa komunitas bukan sekedar tempat berkumpul. Komunitas adalah ruang untuk belajar, berbagi, saling menguatkan, dan bertumbuh ya, bertumbuh bersama. Karena di sanalah kita bisa belajar menghargai perbedaan, menemukan inspirasi, bahkan terkadang menemukan arah baru dalam kehidupan. Jangan ragu untuk melangkah keluar dari zona nyaman Anda, bergabunglah dengan komunitas yang membawa energi positif, yang membuat kita semakin produktif ya, semakin peduli, dan semakin bermanfaat bagi sesama. Karena perjalanan hidup akan terasa lebih indah ya ketika kita lalui bersama dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar yang telah setia menemani malam minggu ini ya. Semoga informasi yang kami hadirkan dalam obrolan komunitas malam ini bisa menginspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram di manapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Kami akan terus menghadirkan rangkaian acara interview malam ini Pro 1 RRI Mataram hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami nanti akan temani Anda dalam acara Berbagi Rindu, Berbagi Memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram masih di NTB malam ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda di NTB malam ini dalam acara Ruang Rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Baik pendengar Pro 1 Radio Mataram, silakan untuk Anda yang bergabung boleh di 081 80 dan 056000. Bisa juga di 0370-646-521. Siapa nih yang membuka jebak untuk Ruang Rindu malam ini? Kita sapa ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu dengan siapakah ini?
1: Ini Bang Ayah.
0: Ini dengan siapa?
1: Bang Ayah.
0: Dengan Tony ini ya. Jangan ganti nama ya, dong.
1: Iya. Iya, ini nama dari Mbak Dila ini.
0: Oke Tony, silakan di Dompu atau Bima sekarang.
1: Oh, di Bima, Bang Andi.
0: Iya.
1: Nanti habis tahun baru ada konsernya Bang Ayah nanti di Pasar Mataram.
0: Insya Allah. Ya.
1: Ya. Bagaimana Bang Andi sudah lihat lagunya saya tuh?
0: Belum.
1: Oh, di Facebook.
0: Ya dan nanti ya Tony ya.
1: Ya. Ini saya mau kirim salam. Ya. Bunda Maya sudah masuk ya.
0: Tony yang pertama sekarang.
1: Ya. Bunda Maya ya, selamat malam, semoga rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Untuk Bunda Ika juga selamat. Untuk Bunda Ika. Untuk pacarku yang tercinta, untuk pacarku cinta yang ada di Dompu juga. Selamat malam. Ya, untuk Bang Andinya semoga cepat beli mungkil.
0: Amin.
1: Ya, ya, terima kasih ya Bang Andi ya, begitu
0: saja. Nggih.
1: Ya, ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Tony ya yang sudah bergabung. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga dengan siapakah ini?
2: Jamiludin.
0: Oh, Jamiludin, apa kabar Pak Jamil? Sehat ya? Kok lemes banget suaranya ya?
2: Baru bangun.
0: Oh, baru bangun. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Dari pukulan dari masjid, kepalanya agak pulang.
0: Oh, gitu. Silakan, salamnya buat siapa?
2: Dari
0: rumah tadi tuh.
2: Namanya
0: Tony namanya.
2: Tony.
0: Pak Jamil kok ngeremeng-ngeremeng suaranya ya?
2: Ya.
0: Halo. Ya, yang tegas ngomongnya. Biar didengar sama pendengar juga. Jadi kalau ngeremeng-ngeremeng itu nanti apa jauh ini ngeraos Pak Ton, apa Jamil dia basen. Silakan agak tegas lagi ya.
2: Ya.
0: Pas tegasnya langsung macet-macet suaranya. Oke deh Pak Jamil, terima kasih ya. Terima kasih sudah bergabung Gi. Baik, terima kasih untuk Pak Jamiludin yang ada di Lombok Tengah. Di belakangnya mudah-mudahan gak ngantuk nih suaranya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam Ruang Rindu, Bang Andi, apa kabar?
0: Baik, Pak Irwan, apa kabar Bang Irwan?
3: Alhamdulillah, saya lihat rezekinya nambah, bangannya uangnya sekarang nih
0: Bang. Amin, kan sudah Andi bilang, Andi Andi kesannya sombong ya.
3: Iya, selalu Bang Andi nih bersama keluarga.
0: Amin.
3: Lagu apa sekarang?
0: Lagu-lagu barat ini.
3: Lagu-lagu barat, ya udah, gila kan mengerti dia lagu barat.
0: Oh gitu.
3: Ini di ujung telepon ketawa.
0: Oke, okay. Silakan.
3: semoga sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya.
0: Nggih.
3: Ila sehat selalu bersama keluarga.
0: Mm-hmm.
3: Terus ini Inaji, Kakrae juga kabar semoga sehat selalu. Terus ada Pak Ino juga ya. Ada Pemawiin juga di sana, Kompak Persahabatan, ada ini juga Bang Jabir Kendaya, ada Bang Andi Gunung Sari, ada Ogi juga, terus ada Mas Raja juga, apa kabar, semoga selalu ya, ada Sahrir juga, ada Jabat Tumuli, dan siapa lagi ya, dan semua-semua udah Bang Andi ya, semoga sukses. Terima kasih atas waktu.
0: Terima kasih juga. Waalaikumsalam Bang Irwan yang ada di Lombok Timur. Terima kasih Bang Irwan ya. Di belakang ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, keputus. Silakan yang bergabung di Ruang Rindu malam ini, kami nantikan. Halo, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa dengan diriku?
0: Sehat Mbak Pamir Marisa?
4: Alhamdulillah, Bang Andi sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat.
4: Salam tadi buat Pak Jamil Udin. Bapak Ija, Nanti, Fiona, Mbak Bajanai, Mbak Bang Kinsel, Bisa juga, ada Budi yang Pagi Bajang Srila, Bunda Tanya, Siti Aja, Bunda Masnia, Bunda Isya, Pak Yodi, dan Pak Mawidin, Pak Mawidin, Kemudian Selah di Maya Mantang, Pamiria, Mamiria, Mudin, itu aja deh Bang Andi ya.
0: Oke.
4: Semoga Bang Andi tetap sehat, tetap saja. Semoga mendapat yang lain.
0: Oke. Amin, amin, amin ya Allah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa, terima kasih ya yang ada di Intermada sudah bergabung. Lanjut ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, keputus. Malu-malu mungkin ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada siapakah? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar di Praia nih, Kinggi.
5: Bagaimana kita kabarnya?
0: Alhamdulillah. Kalau di sana kabarnya bagaimana Bang Fajar?
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Iya.
0: Silakan.
5: Ada Pak Irwan tadi dan ada Tony tadi.
0: Iya.
5: Ada Bunda Isa, Bunda Tiga Hajar Kinanti, Saya, Maya, Mbak Indah, Mbak Sari, Bang Ordek, Bang Kenjo, Mbak Tinda, ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, Bunda Merni, ada Pak Sutri, ada Bunda Sutri, ada Mbak Nande, Mbak Kriya, Mbak Bang Jen dan yang lain, sama Wim, sama Hedin, sama Pak Mendek, ada semua namanya sudah.
0: Oke.
5: Karena obat bersama Tanpa.
0: Nge.
5: Karena sehat dan untuk Bang Andi keluarga.
0: Semua
5: keluarga besar RI, kenangkan panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
5: Ya, terima kasih Bang Andi.
0: Nge.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar ya yang ada di Praia. Ada satu penelpon lagi nih kayaknya. Boleh ya kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda. Halo Bunda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben ya Bunda ya.
6: Kemarin Bunda sudah kurang sehat berapa hari.
0: Penuh lalu keluar daging ya,
6: guys. Udaranya RRI.
0: Lu lalu keluar daging.
6: Be tetangga daging nih lalu. Kira lalu sekedik lagu. Wah, udah ya, berarti bilang keluar doang kan lo lagu. Dan marak badan bu dokter kan anakku.
7: Nggih.
6: Jaga makanan dengan pun enak.
7: Betul.
6: Soalan jalan tol ini tak saya keputus selepuh-lepuh.
7: Oh, nggih. Nggih, nggih, nggih.
6: Soalnya ini enggak bisa masuk ke JSM barusan ini kerja kiri kanan enggak bisa bisa masuk.
7: Salamnya buat siapa?
6: Dari A sampai Z, selamat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selepas.
7: Amin.
6: Nggih. Pelinggih deh nanda kunggi.
7: Nggih, Bunda.
6: Saya selalu bersama keluarga di rumah.
7: Amin.
6: Dan dapat selalu sehat nggih.
7: Iya Bunda.
6: Makin lama teman-teman makin hati-hati. Mudah-mudahan selalu lancar aktivitas, lancar aktivitas selalu. Selalu dalam lindungan Allah SWT keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar kita rehat dulu ya untuk menerima para pendengar yang ingin bergabung. Kita ke lagu dulu. Ada lagu-lagu mancanegara yang akan kita nikmati untuk malam hari ini. Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an sampai tahun 90-an. Kita nikmati bersama lagu-lagunya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, salah satu lagu yang cukup lawas ya. Ini lagu dari miliknya Air Supply dengan Make Love Out of Nothing at All. Ini lagu tahun 80-an dan masih asik ya untuk kita nikmati di malam hari ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di malam ini di Ruang Rindu. Kami berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami siapkan. Ini lagu-lagu mancanegara. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Buang Rindu, Bang Sandi.
0: Malam juga, Ila. Apa kabar, Ila?
1: Alhamdulillah, di sini dingin banget.
0: Oh, di sana dingin ya?
1: Iya,
0: dingin banget. Oke, Ila. Salamnya buat siapa?
1: Lagu mancanegara ya, Bang Andi?
0: Iya, lagu-lagu lama nih.
1: Salam buat Kak Irwan, terima kasih yang sudah masuk ke Dewan
0: hari ini
1: ya. Terima kasih sekali, Kak Jokong. Terus buat Mbak Tiranti,
0: Mbak
1: Ica, Bang Rudi juga, Bang Dwi, Mbak
0: Indra,
1: Bang Sinto, Bang Raja, Bang Indra. Terus terakhir Mbak Meli, Mbak Marni,
0: ya, ya. Oke dah. Iya. Malam juga Ila, terima kasih Ila sudah bergabung ya. Di belakangnya Ila ada siapa? Ih, keputus. Silakan mendengar yang bergabung. Halo, selamat malam. Keputus juga. Di Ruang Rindu kami masih temani Anda ya sampai jam 11 malam. Dan nanti setelah Ruang Rindu kami temani Anda di rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan dalam musik dan inspirasi. Silakan yang ingin bergabung, kembali saya coba untuk menyapa. Halo, selamat malam.

0: Karena bisa tidur, dengar suara orang berkaraoke. Sekarang udah mulai karaoke di sana. Dekat rumah, soalnya belakang persis di belakang rumah.
1: Oke, karaoke-nya sampai jam berapa biasanya?
0: Jam 12.
1: Oh, kira-kira sampai subuh gitu.
0: Enggak lah, terganggu tuh orang tetangga enggak bisa tidur nanti.
1: Salamnya buat siapa
0: acara
1: nih?
0: Anu, hitanan.
1: Oh, hitanan. Kira nikahan.
0: Enggak.
1: Salamnya buat siapa?
0: Ya, yang pertama buat Subuh Hati yang ada di Singaraja, ngomong-ngomong gitu, tetap berkesehatan. Banyak umur, rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terus ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Tahril, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Mas Raja, ada Pak Fajar, ada Mang Riak, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, ada Mbak Kenzo, ada Mbak Kenzo, ada Pak Ken. Mbak Kenza, Pak Kenzo, semoga saya selalu. Ya buat Pak Nurisah, Pak Marisa, ya buat Pak Haji Sahabudin, ya buat semua-semuanya lagi.
1: Okay.
0: Sampai terkecuali dalam kompok kesabatan. Buat Mas Andi, semoga Mas Andi selalu diberikan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarin rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Kalau besok malam, siapa yang siaran?
1: Besok malam Andi juga.
0: Oh, enggak takut itu kan besok Mas Andi.
1: Kenapa?
0: Ada... Kebetulan ada anak pesantren besok ada acara pentas.
1: Oh gitu. Masih
0: TK sih, pentas nari.
1: Oh gitu, ya.
0: Masih TK. Temeniki dah tertiang di matur kasih atas waktunya. Surang rangkung setiang ngebahas Sunan Sampura, Agung Ali Sunapura di Lagunya Lalu Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bunda Lale di malam hari ini sudah bergabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam di belakangnya. Halo.
2: Selamat malam.
1: Malam selamat juga. Malam. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Ayu di Maluku Tengah. Sehat Ayu?
2: Sehat. Hari ini saya sudah mulai mendingan kalau kemarin. Agak flu ya, karena emang sini sudah masuk musim hujan.
1: Silakan, salamnya buat siapa?
2: Ini sama abang siapa ya?
1: Ini dengan Andi Gaga.
2: Oh, dengan Bang Andi Gaga. Iya deh, lebihnya sudah dipilih kah?
1: Iya, udah disiapkan ini.
2: Udah siap atau lagunya bang?
1: Ini lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, tahun 90-an. Cukup lama sih lagu-lagunya.
2: Iya. Oh, okay. Saya mau apa namanya? Sapa buat Pak siapa ya? Itu yang Mama Isma atau Mama siapa?
1: Yang mana itu?
2: Aduh, siapa cuma nyapa saya gitu ya? Tapi Bang Andi saya mau Bang itu Bunda Mas Nia. Saya Bunda Mas Nia, Mbak Maya sama Abang Oldes gitu ya. Yang menyapa saya kemarin malam. Tapi saya mau luruskan nih ya Bang Andi, karena
1: kenapa itu?
2: Mungkin mikirnya saya orang di sana gitu ya, tapi saya memang di Pulau Seram, tepatnya di Kota Wasi, Kabupaten Maluku Tengah. Dan saya tidak pernah berganti nama gitu.
1: Oh gitu.
2: Ini adalah nama saya dari mulai pertama saya mendengarkan RRI terestrial, RRI Ambon. Dan berpindah ke RRI Play itu dari RRI Digital gitu ya. Mungkin pendengar RRI Mataram juga mendengarkan saya biasa berjaringan gitu ya. Saya memang di Pulau Seram, tepatnya di Kota Masohi. Dan saya aslinya Sulawesi Tenggara. Tapi orang tua saya merantau, dan kami merantau di Maluku itu pada umur 2 tahun. Dan orang tua saya adalah petani cengkeh di Maluku.
1: Oh iya. Halo Ayu.
2: Iya. Halo.
1: Iya, karena ada jadi juga penelpon ya, saya... Halo Ayu. Karena ada juga penelpon yang suaranya tuh mirip kayak Ayu gitu. Orang sini gitu, orang Lombok.
2: Yang tahu orang Lombok.
1: Orang Mataram.
2: Kemarin malam itu dua hari yang lalu kan penyiar juga menyampaikan seperti itu, tapi saya sampaikan saya di Maluku Tengah, Pulau Seram itu adalah kota tertua di Maluku dan kota provinsinya adalah Kota Ambon.

0: Persis suaranya kayak Ayu ini. Jadi mungkin mereka mengiranya itu.
1: Suaranya aja yang sama.
0: Hampir mirip
1: ya,
0: gitu.
1: Ya mungkin suaranya sama tapi kita beda gitu ya. Ya, saya emang gak pernah ganti nama, ya, mohon maaf di udara. Dan itu nama saya, biar saya masuk di Riri manapun mereka atas adalah saya. Dan ini saya menyapa buat Pak Widi di Tokyo. Beliau juga sangat paham tentang saya.
0: Oh iya, Pak Widi buat... ya, Pak Widi yang ada di Tokyo, selamat malam. Biasanya ikut gabung juga beliau.
1: Ya, beliau itu adalah orang Bali. Dan saya juga kan biasa dari Denpasar. Dan kita bergabung di apa namanya, grupnya Riri Denpasar.
0: Iya. Terima kasih Ayu ya.
1: Bali dan... ya mohon maaf semuanya ya. Saya Ayu dan saya tidak pernah mengatas sama kamu. Ya, saya di Maluku Tengah. Mohon maaf ya, bisa share.
0: Hampir mirip juga, memang suaranya.
1: Masih ada di Pulau Serang.
0: Makasih Nggi.
1: Iya, Nggi. Terima kasih
0: Bu
1: ya. Ya, selamat malam.
0: Nggi, malam untuk Ayu yang ada di Maluku. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ya, untuk kita nikmati suasana malam minggu ini. Lagu-lagu mancanegara bernostalgia di ruang rindu malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ruang Rindu masih menyapa Anda di kesempatan malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya. Satu penelpon, kembali saya sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya ya, di Mantang. Alhamdulillah, di sana sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Silakan.
1: Ya. Aku baratnya sekarang.
0: Heeh.
1: Ada salam dulu ya.
0: Nggih.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat sama sayang aja. Buat Widya sama suaminya, ada Sahril, ada ini Raja,
0: yeah.
1: Ada Yogi, tempatan aja Pak Ji Herman, ada Kinanti, udah masuk Kinanti?
0: Kinanti belum.
1: Kinanti ada Alvin, Pak Muhyiddin, Tomawiin, ada yang Jeder, ada Surabaya, ada Abadian di Lombok Timur, ada Bunda Marni, Pak Sutri, ada Bunda Tarsim. Semuanya di Lombok Timur ya.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali tadi Ayu terdengar. Anu yang kemarin itu di dia masuk di Bang Denny.
0: Terus?
1: Kan saya kenal suaranya, ada bilang. Ini dikirain ini Ayu ini kan sering masuk dulu-dulu. Iya, saya tambah suaranya ini, ada bilang Bang Denny. Tapi kemudian gak masuk di acaranya Bang Denny kan. Emang banyak mirip suaranya. Di luar daerah ya, banyak mirip suaranya. Mirip suaranya sama Viola ini.
0: Oh gitu.
1: Ya, mirip tapi bukan dia.
0: Ya.
1: Ya dah, yang di luar daerah ada Kustati, Pak Tony juga. Ada Bu Ige, Bunda Parida sekarang sering masuk juga.
0: Iya.
1: Dan tetap sehat, amin ya.
0: Amin.
1: Ya, buat ini siapa lagi yang di Lombok Barat, Pak Haji Herman, Pak Marisa juga ya. Pak Fajar tadi kedengar masuk.
0: Oke. Okay.
1: Lalu ya.
0: Iya.
1: Ya buat semuanya aja ya. Fans-fansnya RRI semuanya tanpa terkecuali dan tetap sehat.
0: Siap.
1: Buat Bang Andi.
0: Yo, i. Amin.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Maya ya, Mbak Maya yang ada di Lombok Tengah, Mantang. Ada satu penelpon lagi boleh kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Dengan siapakah ini?
2: Dengan Kinza ini, Bang Andi.
0: Oh, Kinza. Kinza, apa kabar Kinza?
2: Baik banget, Bang Andi.
0: Oke.
2: Bang Andi sendiri baik juga.
0: Alhamdulillah, baik.
2: Iya, pantesan suaranya semangat sekali.
0: Harus semangat. Malam mingguan ya.
2: Iya.
0: Silakan, salamnya buat siapa?
2: Ya, ada salam buat Kak Kinanti, Bang Alvin, buat Ila, Irwan, Pak Marisa, Bunda Cahaya, Bang Fajar, terus buat siapa namanya Ayu tadi, kalian kenal Ayu ya, yang katanya di Maluku, ya, suaranya tuh mirip-mirip mungkin, makanya dikirain nama seseorang. Yang penting diri Ayu dah, Ayu cantik dah yang mempesona ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya dah, buat Bang Andi katanya tadi langsung promosikan diri Bang dengan Andi Gagah katanya kalau ada cewek yang lembut-lembut Bang Andi.
0: Oke.
2: Okay. Iya dah, buat semuanya dah Bang Andi, Bang juga, Bang Sangril juga,
0: siap.
2: Ya, buat Bunda Aisyah juga, bergabung kembali Bunda Aisyah ya. Iya sudah, kalau gitu Bang Andi sama petugas aja, semangat selalu ya, hati-hati kalau pulang.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penelpon kita terakhir Kinza ya di Lombok Timur. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Terima kasih sudah berpartisipasi ya, atensi Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini di malam Minggu. Ada Sabtu malam 27 Juni 2026. Setelah Ruang Rindu nanti kami akan temani Anda di musik dan inspirasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Penutup Ruang Rindu ada dua lagu yang kami hadirkan untuk Anda. Kita nikmati bersama lagu-lagunya Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri, menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tear it all down.
1: So, bakso.
2: Ada tukang bakso, Kak.
3: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit, habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka, lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya, aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci. Bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati, hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Halo pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini 28 Juni 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah tiga tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun, para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata,
1: "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut."
0: Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika berita gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai.
2: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula."
0: Namun, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat itu, usianya mencapai 90 tahun. Sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Ishak alaihissalam lahir dan dibesarkan di kota Kanaan, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya.
3: "Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah?"
4: "Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang selama ini tidak bisa mengandung, tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua?"
0: Begitulah, banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Ishak tumbuh dewasa. Semakin lama wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifat-sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terkenal.

0: Biasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum Kanaan yang tidak mengenal Allah. Kemudian, Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu, dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita soleh. Kemudian, dipilihlah Rifqah binti Batna'il bin Nahur, seorang perempuan soleh yang berasal dari Haran, Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah selalu menguji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya sedih. Namun, mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan dua anak kembar, yaitu Ish dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak pernah berhenti mengucap syukur atas kelahiran dua putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak pernah membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah, Is marah besar dan benci pada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju.
1: Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah dari beliau.
0: Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberi kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat pada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun, beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula, Rifqah istri Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam dan juga Leah istri Nabi Yakub dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang Sulistyo, dan inilah info selengkapnya. Tuan Pro 2 belum genap sehari setelah menerima SK Menteri Pemuda dan Olahraga tentang penetapan NTB sebagai tuan rumah bersama untuk PON 2028, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal langsung menggelar rapat strategis bersama Wakil Gubernur dan jajaran OPD terkait. Rapat tersebut, Teman Pro 2, menjadi langkah awal Pemprov NTB untuk mematangkan persiapan setelah NTB resmi ditetapkan sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta. Dalam arahannya, Iqbal meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat dengan membangun kolaborasi sejak dini agar persiapan berjalan efektif dan terukur. Iqbal juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien. Menurutnya juga setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki dampak nyata, baik untuk kesiapan penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi olahraga daerah. Ia menegaskan Teman Pro 2, persiapan PON akan mengutamakan optimalisasi venue yang sudah ada. Fokus pemerintah adalah untuk membenahi dan meningkatkan kualitas fasilitas yang tersedia tanpa membangun infrastruktur baru yang tidak mendesak. Bagi Iqbal, PON 2028 harus menjadi momentum kebangkitan olahraga NTB. Targetnya bukan hanya sukses menjadi tuan rumah, tetapi juga melainkan atlet-atlet yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, kawasan wisata Senggigi, Kabupaten Lombok Barat mengalami penurunan aktivitas industri hiburan. Asosiasi Hiburan Senggigi mencatat saat ini hanya sekitar 15 tempat hiburan yang masih beroperasi, sementara lesunya kunjungan wisatawan menjamu tempat hiburan ilegal serta gangguan kenyamanan lingkungan disebut menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Ketua Asosiasi Hiburan Senggigi, Suhermanto, mengatakan sejumlah tempat hiburan yang sebelumnya beroperasi kini telah tutup karena minim pengunjung. Menurutnya, tempat hiburan yang masih bertahan diantaranya Star, Marina, Mekar, Perdana, Green, Kenzo, Seaview, dan juga Margasarista Kristal. Suhermanto menilai kondisi tersebut diperparah dengan munculnya tempat hiburan di luar kawasan Senggigi yang dinilai tidak memenuhi atau tidak mematuhi ketentuan. Ia menyebut upaya penertiban yang dilakukan pemerintah daerah belum efektif karena tempat-tempat yang ditindak kembali beroperasi dalam waktu singkat. Demikian info Pro 2 untuk edisi kali ini, Teman Pro 2, dan sesaat lagi kamu akan mengikuti Spada barengan sama Julang. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
5: Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
6: Pro 2 FM. Stay tuned.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

jack it up. Mengawali pagi hari ini teman Pro 2 dengan selamat pagi teman Pro 2. Barengan sama Julang kembali menemani kamu di 104,2 FM Pro 2 RR Mataram, teman terbaik kamu tentunya di segmen kesayangan kamu semua teman Pro 2. Sepada selama nanti beberapa jam ke depan ya teman Pro 2, Julang bakal nemenin kamu untuk prepare pagi hari ini. Entah itu kamu mau pergi menikmati weekend atau kamu hanya diam di rumah untuk melakukan aktivitas-aktivitas beberes mungkin di teman Pro 2 mumpung liburan, atau kamu yang masih harus kerja di Sabtu ini. Ini bukan Sabtu, ini Minggu teman Pro 2, di hari Minggu ini, dan kamu harus tetap masuk bekerja ya. Aku akan menemani waktu kamu untuk bersiap-siap. Oke, teman Pro 2, selain itu juga nanti akan aku bagikan informasi-informasi menarik dan juga pastinya terupdate untuk kamu simak teman Pro 2. Jadi kalau jangan sampai kamu ketinggalan ya untuk sepada kali ini. Check it out. Dan yang paling penting teman Pro 2, nanti aku akan update info cuaca untuk kamu ya di hari ini, apakah hujan, mendung atau cerah ya. Itu bisa kamu jadikan patokan untuk bisa beraktivitas nanti di luar ruangan. Mungkin kamu pada pengen spending weekend di outdoor ya teman Pro 2, boleh banget kalau cerah ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2. Selain itu juga Julang bakal muterin kamu single-single yang membuat pagi hari kamu semangat. So stay tune terus di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, iya apa ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja
2: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Instagram dari Arah Timur. Lanjut di pukul 2 siang, di pukul 14.00, Teman Pro 2 cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembapan udara 55%, kecepatan angin 118,5 km, maksud aku Teman Pro 2 dari Arah Timur. Di pukul 5 sore nanti, di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 17 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 malam nanti, Teman Pro 2, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 25 derajat Celcius, kelembapan udara 77%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari nanti, Teman Pro 2, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembapan udara 82%, kecepatan angin 9 km per jam dari arah timur. Itu dia tadi, Teman Pro 2, info cuaca untuk edisi kali ini. Dan hari ini diprediksi akan cerah dari pagi hingga malam hari, Teman Pro 2. Cocok banget untuk kamu yang mau beraktivitas di luar ruangan.
1: Informasi cuaca hari ini

Cilalang Guntir Rantai. Golok pendek dengan panjang 25 cm dan lebar 10 cm dijuluki dengan nama tersebut karena konon katanya senjata tradisional Bima ini sakti dan bisa memotong apa saja, termasuk baja dan besi. Senjata tradisional yang kini tersimpan di Museum Asim Bojo tersebut, menurut kitab kuno Kerajaan Bima, dibuat pada abad ke-14. Dalam buku Ensiklopedia Bima karya Muslimin Hanzah, ada penelitian dari seorang ahli dari Sri Lanka bahwa kembaran parang ini hanya ada di negerinya. Tentunya perlu sebuah penelitian lebih lanjut karena dalam catatan sejarah Bima, Sri Lanka atau Ceylon merupakan tempat pembuangan seorang sultanah dari Bima, yaitu Komala Shah atau dikenal dengan Kumala Bumi Partiga, sultan perempuan dari Kesultanan Bima yang merupakan sultan yang ketujuh yang memerintah pada tahun 1748 sampai 1751. Konon, warisan sejarah Bima ini pernah dijual, namun kembali ke istana Bima dengan sendirinya.

0: udah makin cerah aja di luar teman Pro 2, udah terang benderang ya. Mungkin kamu lagi pada CFD ya sekarang teman Pro 2, atau lagi di jalan ke Car Free Day sambil dengerin radio dulu ya. Hai, selamat pagi semuanya. Ya ampun, gimana CFD-nya enak nih, seru kayaknya, rame gitu teman Pro 2 ya. Pengen deh sekali-kali radio ini, radio keliling gitu teman Pro 2 ya. Mungkin bisa siaran di CFD kali ya teman Pro 2, seru kayaknya ya. Nanti para teman Pro 2 bisa interaksi langsung, bisa siaran langsung juga teman Pro 2 ya. Wah, nanti deh kita lihat ya teman Pro 2, semoga bisa gitu ya. Tapi ya namanya inovasi teman Pro 2, siapa tahu ya bisa terrealisasikan juga. Check it out. Sama halnya dengan realisasi wishlist kamu yang katanya mau menjadi hidup lebih sehat, terus kayak hidup lebih produktif lagi di 2026 ini teman Pro 2. Oleh karena itu, bangun sekarang juga dari tempat tidur kamu teman Pro 2 untuk kehidupan yang lebih produktif ya. Karena ini udah akhir bulan banget nih di Juni 2026, bentar lagi kita udah masuk bulan Juli ya teman Pro 2. Artinya udah 6 bulan lewat di tahun ini teman Pro 2. Wah, udah pada terrealisasikan belum itu hidup produktifnya teman Pro 2? Ada banyak hal yang bisa kamu lakukan di hari Minggu ya, selain tadi Car Free Day teman Pro 2. Beberes rumah adalah salah satu hal yang bisa kamu kerjakan ya, karena kalau kamu udah beberes rumah gitu teman Pro 2 sambil putar lagu-lagu kesukaan kamu yang nanti aku putarin ya teman Pro 2, dengerin radio aja ya. Bakalan jadi aktivitas yang menyenangkan sih teman Pro 2. So, kamu kalau emang gak kemana-mana, kamu bisa juga say hi ke aku pagi hari ini teman Pro 2. Caranya gimana? Kamu langsung aja WhatsApp aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa cek di sana, ada kontak person kita juga yang bisa kamu hubungi setiap saat. Dan aku juga mengingetin untuk RRI digitalnya teman Pro 2 yang belum punya, di download segera. Yang udah punya boleh diramaikan di live chat RRI digitalnya teman Pro 2 ya, nanti kita akan sama-sama say hi di sana. Oke, Jula masih akan nemenin kamu, masih panjang perjalanan kita di sepeda teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Let's go. Dan yang pastinya teman Pro 2 ya, aku juga mau say hi ke teman-teman yang pada lagi nonton bola kali ya teman Pro 2, karena vibes Piala Dunia ini masih terus terasa ya. Jadi untuk kamu yang mau update juga seputar klub-klub favorit kamu ya, atau mungkin perolehan-perolehan favorit kamu juga teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, bisa langsung aja ya kasih ke aku teman Pro 2, nanti kita akan ngobrolin soal bola.
1: FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi pada Piala Dunia sebelumnya. Biasanya, Piala Dunia hanya menggunakan satu maskot resmi saja. FIFA menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal tersebut sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain menjadi ikon turnamen, maskot juga hadir dalam berbagai aktivitas promosi, mulai dari merchandise hingga konten digital. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang digelar di tiga negara, Turnamen ini juga akan diikuti oleh 48 tim, lebih banyak dibanding tahun sebelumnya.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Untuk yang mau menghabiskan waktu liburannya di rumah aja teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu. Dan untuk kamu yang sekarang mungkin lagi di perjalanan mau menuju destinasi wisata favorit kamu di weekend ini teman Pro 2, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa untuk say hi barengan aku, salam-salam mungkin atau kirim-kirim ucapan-ucapan ke orang-orang terdekat kamu melalui Spada pagi hari ini, boleh banget ya teman Pro 2. Tadi aku udah spill loh caranya teman Pro 2, jadi gampang banget, tinggal kamu ke Instagram kita di @pro 2 FM Mataram atau WhatsApp kita di 0819-02057000. Siapa mungkin di antara kamu yang hari Minggu ini pada muncak teman Pro 2. Hati-hati ya teman Pro 2 ya, cuaca lagi enggak menentu, soalnya kadang sore tiba-tiba hujan, paginya cerah gitu. Tapi untuk hari ini diprediksi bakal cerah selama hari ini teman Pro 2 ya. Check it out. Ngomongin soal muncak teman Pro 2, dari kemarin sampai dengan malam tadi teman Pro 2, api di kawasan Bukit Pal Jepang dan jalan Kurus ini masih terpantau menyala ya teman Pro 2 ya. Dan pihak terkait serta warga telah berupaya memadamkan api dengan apar yang seadanya aja gitu. Sebanyak 66 hektar kawasan hangus terbakar ya teman Pro 2. Namun sampai saat ini api belum dapat dipadamkan sepenuhnya sampai tadi malam teman Pro 2. Dan pemadam akan dilanjutkan besok pagi mengingat kondisi malam sangat berbahaya dan juga minim pencahayaan juga teman Pro 2 ya. So untuk kamu berhati-hati please, ini udah masuk musim kering teman Pro 2 ya. Jadi jangan buang puntung rokok sembarangan, terutama teman Pro 2 ya. Sampahnya kalau bisa kamu bawa turun kembali gitu teman Pro 2, untuk mengurangi potensi kebakaran di gunung gitu. Karena ini belum lama dari kejadian Bukit Pal Jepang ini teman Pro 2 ya. Beberapa waktu lalu juga Bukit Sempana sempat terbakar ya, Sempana dan Daun ya teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati ya untuk kamu yang pergi muncak, dan semoga bisa menjadi orang yang bertanggung jawab gitu ketika kita memutuskan untuk naik ke gunung gitu. Bukan hanya menikmati alamnya juga teman Pro 2, tapi kita tetap menjaga alamnya gitu ya, biar tidak kotor, tidak rusak gitu teman Pro 2, agar nanti bukan hanya kita yang menikmati teman Pro 2, tetapi juga anak cucu kita di kemudian hari.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Masih bareng sama Julang teman Pro 2 di Sepada. Dan masih tentunya semangat dong ya teman Pro 2 untuk menjalani hari ini, terutama di hari Minggu ini ya teman Pro 2. Wah, banyak banget aktivitas seru yang bisa kamu lakukan tentunya teman Pro 2 pagi hari ini, ditemenin barengan sama rangkaian segmen-segmen yang seru juga dari Pro 2 FM Mataram ya teman Pro 2.

sambari mendengarkan lagu-lagu favorit kamu juga ya teman Pro 2. Aku mau update dulu informasi-informasi ya yang lagi happening ya teman Pro 2. Salah satunya tau gak sih kamu yang dari kemarin ini diperdebatkan oleh fans dan

yang sangat umum dalam industri musik pop, bukan karena adanya unsur penjiplakan loh teman Pro 2. Oleh karena itu jadinya sekarang para penggemar dari Olivia Rodrigo juga saling serang gitu sebenarnya teman Pro 2, dengan adanya tanggapan dari Madison Beer ini teman Pro 2 bisa sedikit meredam gitu ya riuhnya kedua belah fans ini ya teman Pro 2. Check it out. Kejadian begini juga sempat terjadi ya di Indonesia teman Pro 2 waktu zaman-zamannya Isyana sama Raisa. Tapi ini bukan soal mirip lagu ya teman Pro 2, entah apa gitu ya. Jadi seakan-akan Isyana sama Raisa tuh bersaing gitu dibuat oleh fansnya ya teman Pro 2. Makanya waktu itu akhirnya Isyana dan juga Raisa merilis single duet bareng yaitu Anganku Anganmu ya teman Pro 2, yang akhirnya para fans yang dulunya saling serang kini berdamai gitu ya teman Pro 2, enggak yang saling membanding-bandingkan lagi gitu ya. Apakah Olivia dan juga Madison harus buat single bareng dulu ya biar nanti enggak ribut-ribut lagi nih kedua penggemar dari penyanyi ini teman Pro 2.

teknologi itu ikut main, yakni di lapangan, dan kadang menjadi penentu hasil pertandingan. Salah satu yang paling sering dibahas tentu aja VAR, atau Video Assistant Referee. Teknologi ini bikin keputusan wasit jadi lebih akurat. Gol yang tadinya diragukan, pelanggaran yang gak kelihatan, semuanya bisa diulang dan dicek lagi. Walaupun kadang bikin deg-degan nunggu keputusan. Tapi di sisi lain, ini bikin pertandingan lebih adil. Selain itu, ada juga teknologi garis gawang. Jadi kalau bola udah benar-benar masuk atau belum, sistem langsung kasih sinyal ke jam wasit dan hitungan detik. Gak ada lagi tuh drama gol atau enggak yang bikin debat panjang. Masuk ke Piala Dunia terbaru, teknologi makin canggih. Ada yang namanya semi-automated offside, yang bisa mendeteksi posisi offside dengan lebih cepat dan akurat. Sensor di bola dan kamera khusus, itu bakal bantu menentukan posisi pemain secara real time. Jadi keputusan offside nggak perlu lama-lama. Bahkan bola yang digunakan juga sudah pintar. Di dalamnya ada sensor yang bisa ngasih data pergerakan bola. Mulai dari kecepatan, arah, sampai sentuhan pemain. Semua data ini langsung diolah dan disampaikan ke penonton. Nah, ke depan, teknologi di sepak bola kemungkinan bakal makin gila lagi. Bisa jadi nanti pengalaman nonton makin interaktif. Penonton bisa lihat statistik real time, sudut pandang berbeda, bahkan analisis instan langsung di layar. Tapi di balik semua kecanggihan itu, satu hal yang tetap sama, yakni emosi. Karena kecanggihan apapun teknologinya, yang bikin sepak bola tetap hidup adalah momen gol di menit-menit akhir. Sorakan supporter dan drama yang gak bisa diprediksi. Jadi, teknologi mungkin membantu pemain jadi lebih adil dan modern. Tapi, rasa deg-degannya itu tetap asli.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, Salon Pro 2. Aduh, lagu dari Lale Manino ini ya selalu buat kita tuh kayak, aduh, bawa aku dong ke Jakarta gitu ya. Apalagi kalau ngelihat suasana Car Free Day di Jakarta tuh ya, teman Pro 2, kayak seru gitu loh suasananya teman Pro 2 ya. Meskipun gak kalah di Lombok juga teman Pro 2. By the way, ngomong-ngomong soal Car Free Day lagi teman Pro 2, olahraga lagi gitu ya. Ada survei yang menyebutkan nih teman Pro 2, katanya 94% Gen Z dan juga milenial Indonesia ini rajin olahraga loh. Dan yang menjadi favoritnya adalah lari dan juga bersepeda. Check it out. Jadi surveinya dilakukan oleh Populix terhadap 1030 responden yang menunjukkan bahwa 94% masyarakat Indonesia itu mayoritasnya berasal dari kalangan milenial dan juga Gen Z yang emang rajin berolahraga yang setidaknya sekali dalam seminggu. Lari menjadi olahraga paling populer dengan perolehan 44%, disusul dengan bersepeda 32%, berenang 27%, dan gym atau latihan beban 26% teman Pro 2. Sementara itu, badminton menjadi olahraga lapangan yang paling banyak diminati sebanyak 56%. Check it out. Aku sepakat sama yang lari teman Pro 2 karena aku juga suka lari ya, meskipun itu dulu ya. Sekarang kayak tolong waktunya di mana ya untuk lari gitu teman Pro 2. Tapi enggak apa-apa karena nanti pasti kita akan kembali gitu ya ke jogging track itu teman Pro 2. Trust me ya. Mari kita wujudkan work life balance ya teman Pro 2 di tengah-tengah in this economy ini ya, biar ekonomi tetap stabil ya, terus kesehatan juga tetap menjadi prioritas teman Pro 2. Selain lari ya, bersepeda juga emang sekarang lagi banyak sih teman Pro 2 komunitas-komunitas sepedaan. Aku setiap keluar malam ya teman Pro 2 pasti papasan sama orang-orang yang lagi pada sepedaan malam gitu. Terus sore-sore hari teman Pro 2 aku ngelihat banyak juga nih yang pada sepedaan gitu ya, terutama di kawasan Udayana sana teman Pro 2 pada entah itu sepeda-sepeda culture lah, sepeda gunung lah, yang penting mereka tuh sepedaan teman Pro 2. Nah, sama halnya juga di bukan hanya di Kota Mataram ya teman Pro 2, tapi di Lombok Utara sana ya, itu juga udah rutin nih pada sepedaan gitu sore-sore, terutama teman Pro 2 sambil sunsetan. Rame banget, entah itu dari dewasa, terus remaja, anak-anak pada sepedaan teman Pro 2. Wah, ini salah satu apa ya, tren yang baik nih teman Pro 2. Selain lari yang rame ya teman Pro 2, tapi bersepeda juga rame ya. Aduh, jadi pengen beli sepeda beda deh ya. Tapi kalau aku beli sepeda ya teman Pro 2, aku mikir ya ampun, apakah aku harus naikkan sepeda aku ini ke lantai 2 kosku gitu ya, karena aku kan di lantai 2 gitu teman Pro 2, agak repot. Sementara di lantai bawah kan motor-motor semua, jadi kayak masih mikir-mikir dulu lah ya, mungkin tabung dulu gitu, nanti tren sepedanya udah selesai baru kebeli ya nggak apa-apa teman Pro 2, kita sepedaan aja sendiri ya. Oke, dan mungkin ada di antara kamu yang kurang setuju, ah aku lebih suka ini, ya boleh banget teman Pro 2, nggak apa-apa gitu. Kamu mungkin lebih sukanya olahraga yang ekstrim gitu, nggak apa-apa teman Pro 2, boxing atau Muay Thai lah, atau apa, yang penting olahraga lah teman Pro 2 ya, ketimbang kamu harus berdiam diri gitu ya, tidak bergerak gitu, kaku badan kamu nanti teman Pro 2. Oke, usahakanlah work life balance itu teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu tanya kapan mulainya, hari ini juga teman Pro 2 kamu mulai, mumpung hari libur, hari Minggu ya, dan juga cuacanya cerah, kamu bisa memulai untuk berolahraga dari hari ini teman Pro 2.